tasmayang. Doa yun ang namin ju ripas Trinity. Tasmayang. O Tuhan, di da po sa pagkuwasa nga bisa, kaampuun, kakaam mendeg sa pagkuyo kena. Emiti kaam na daramati nami, pinirinu kat adun mai. Turung ke esun ke dede tegap dalam adat adisawa, nyiran ke nga so pagkuyo kena. Dari masih kudip ke diaran mai. Bada Jesus Kristus Tuhan nami, adiudip dengan perintah sama kamro kudus ni tepa neg situ itu. Amin. Bahasa mengwati ada bahasa puan kata beta so inje sembetiu utung sementaru piju tak so bahasa so bang pengenang sumai neg kata perlu menengah tak piju ringi so bang pengenang tarpunem nega pat perlu. Dengar me gerang umpama daya nabur. Kan tadi daya dengar pengenang perintah surga buang deh merti. Ngane menek siarap serebut ane adi mudok nabur dalam atin i. Munane ina ayuh adi mudok nabur di pangeran. Kasiane adi mudok nabur di tanah adi bibatu. Ayuhane daya adi dengar pengenang rekamat ngatin gaen pak sebab pi deh bisa peruat dari medepi ayuh tan nigro de kekan susah puan kekis is meneg sebab pingana ngati ngane ge ayuh rebu kasiana di dog nabur kadian raja ayuh ne daya di dingah pingenang pak sebab pi kira kayu o keong mujuk bedak kaya i pingenang ane ina aka kadaya ane deh bisa jadi buah kasiana adi mundok nabur di tanah adi manis ayah ne daya adi dingah pengenang kemerti ayah ne sawu buan kebjadi buah i agi di 100 agi di 60 agi di taruh puru tambah i ngana ye tegan ngera tegan baradaya kemurut remin kemuriti mendeg tuduh ayuh nang i. Kiraan ik i umpama uduh adi umuh. Kainam nang i. Daya adi nabur bini di kena ayuh ini anak manusia. Kaumuh ane iya ne ong. Kabine kena muh i anak perintah tepat. Kauduh muh i anak siarap. Pikanyu di nabur muh i siarap. Tika ngetem ane ini sekasen ong. Ngera di ngetem ane ina malaikat. Ngapa imun uduh dog nguruk rasa dog tungan dia pui. Sebenarnya gere jadi discussion o. Anak manusia re bada malaikat ti adi ka nguruk so perintah i senadan kayu adi beda daya menyap. Samun ngera adi naik Arab. Keretaran kadara mapui. Digena re agi sien ka kematian jipuh. Ngana meh daya tengen re nyerinyak mun betenu dari perintah sama i. Daya adi bin kejit ngai dinga i isa i dinga ati na inye Kristus puji Kristus adi Tuhan ta. Amin. So para mana Kristian dari minyul teca atak mesama kedinga umpama adi pakai Jesus Kristus ngebetayan ngegenpuan semuki meh ani rendo pejadi di perintah tepat. Jadi dengan Jesus berutus ajar ayah pakai pemiu pan pengenang umpama ngayu umpama soprek kayuh isai soprek manusia kedengah. Jadi minggu perjah ayah pakai sebungas perumpamaan saya ajar itu tutus sa soprek daya berarti pak dengwati perumpamaan di nombor dua ada pakai Jesus Kristus tagah kedaan. Ini meh perumpamaan anda. Jadi bingwati atau keringan teja, subang pengenang di koko bahasa anda teja, ayah keadaan daya adi nabur bini. Pak bini ati ayah masama timu ngauduh. Jadi uduh mutimu, luang gandum mutimu.
pagi daya dijagai di ketua ni sken bisa kaki kadi dua ti pak tua ni miu denyah dia badai sama timu badai sama dip jadi di timah kagak kita tetap pinjam kap nyabar tepak disopri kayu darum o mati walaupun ayah kiris sopri kayu o mati agi ada dah kena ke besapur ngapengenaya dia kena jadi mana manusia ngasopun budaya Kristian ada kedingah ada basa umpama uduh hati ngin puan dia tak isa ia tak reda isa tak adu ingat pasar penyekana Tuhan katin sabar ni walaupun sopri kayu ayu bertengah agi dedah betul ayu badai udip sama pak dia nus kasun tipak dika ngetem sopri uduh hati redokan di sebenarnya tak anak manusia kemata tak sawur sabah tak sawur reda dia nus kasun atau repuan ani redokin tepak dia tak lebih-lebih si atau sebagaimana Kristian atau ada duduk petayan atau ada duduk ngin puan pada tandai kena kenegap penyabah isai atau deh rembu di tedek-tedek pengenai penyusubah o ngerti atau selalu negap kenyebeki penyabah depta sa dia nu sekasun dia nu pimungan pimudip kemudian muduk nguruk diun kudus si atau mendapat rega sabar tak penyekena tak mendok nguruk jadi hati meh nombor dua i atak denai atak puan ke aduhnya birew darim terduk-terduk pengenai tak pakata negap pedup tak baik tetaduk susah baik terduk-terduk masa penyusubah amai tak bergaur udah perlu dirumong hati pak denus kasen kamu tak tegap kamu tak reda atak mendepu sopul kayuhana anak manusia di dalam kitab kudus natejah ialah Jesus. Mana kita dalam orang hati, teban penyuruh tepat, teban penyekena tepat. Ayuh ngajar, ayuh nyi pesan, ayuh ngan puan. Pak bangga manusia, derda, dean kedingah, kebangga ia dok suba. Nek ayuh membeda Jesus dok kejara di turga. Sebab payuh nyi bireu, sebab payuh dean tunak. Pengenang tepat ajar so ajar Tuhan Yesus Kristus jadi ia menyusah Yesus jadi ini sebab ia pakai perumpamaan pakai pengenai orang hati isa tak merti semungkin ia tak patut kamat kenai kanunak penyiraan ni jadi kedua ini bini adalah nabur hati ia bang pengenang Tuhan ajar Yesus sebagai so, daya dia antuna de antamin jadi aran udipi kadjung i berarti dok susah amai ayuh dok kisis dok suba badak si Arab jadi kadinge berita surga ti berita tepat ati ne udip aditan adu adu saru tamiun ayuh perintah surga di darum o ngati berita surga dok kagah kidaan ngatanya dia depta kemeta modok ngetem medok nguruk medok melaikat te. Jadi sebenarnya pada mana Kristian dan tak keringah dan tak basah temit me kepakai me amaya tak udip dalam orang hati atau bersapur kekuasa di Arab atau bersapur tak keringah pengenang andi dah betul pak temit me ti sebagai andi nang tak no, ajar nyepesan tak amai tepat ruai rindu tak jadi kedingi darim tak kedingah pengenangan ti isai ani dinai tak amai tati anak manusia menruang gendup menateja wan susah ya dip pak dit jungi ditubun ni di pemungan pemudip ayo diredok nguruk jadi sebenarnya darim kitab kudus dan dua ti isai tak adi agi kejit dengah ajar Jesus ti ayo membetayan tak pada tak ada kenanya pendeta darun aran penyabah darum tak bergaul gaya kuasa orang hati darum tak udip sama-sama ngadaya adi kurang penyabah sebagai anak jiwa sebagai garo sebagai manusia adi do adu-adu do
nyurutun benda Tuhan tepat. Dengar meh, amai jawa tepat mun betendu agi di pemudip. Amai hati meh penyabar, renyir-renyir mun betendu derem perintah sama. Perintah sama tani deh di derem surga ada, pak derem tagi babu dip derem orang hati. Kirin meh, penyiraan penyekudus Tuhan. Benda tateng pengenai eh. Ada sebab ayo nang daya dibiun kejit nga idingah isa idingah jadi keringah meh penyiran Tuhan kamat meh penyekena Tuhan seadu-adu nyirinyak nyekar pemdipta sekuasa kerem adu-adu dok ngarah dia tu ngepimium pak pengenai ita ngatanya dia depta kemuita mundung ngetem pada malaikat Tuhan jadi ngati meh isa i umpama Jesus ada nombor dua dari kota bahasa aku tinggal nanti cah yang mengerti bedai negap bedai tegap ngebetayan hati meh semuanya Tuhan ngasuh berita ada jadi anak ke anak kudus si anak Tuhan ada mengedengah ajar Tuhan tepat suka Jesus Kristus jadi yang mengerti Isai hati jadi penyih kena jadi penyih berkat di dalam dipta ni barang itu pada Jesus Kristus Tuhan tak tak semayang oh Tuhan tepat dia bisa per ngatur pemudipemi pada ada dua ingat pada ada dua dua betayan rebisi sup ngenang kudus mai saya dalam kedingah umpama uduh nanti ayah memputus mungkin patut rue dalam mengerti amai sup regmi rue sama ngekuasa kerem saya jawab mai denyak nyekar pemimpin pijawa dan makan saya kekidingah i nga betuh atin adituk sawah sabah pada Jesus Kristus Tuhan ke penembus kami. Amin.

Selamat kita sama-sama keping program Aran Pemudip The Mesnusun dengan Peluah Beda Francis Farrell Chu dengan program ti siaran ulangan dapat kita keping ngarti pukul mahi bingara.

Okay, jom kita dengan bagi kita taruh pro rima minat rimpas pukul lah mahi berpagi ya, dengan nampak kamu pukul peri temati. Kita dah sama-sama kepingaga dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan rimpas M pengisi yen ngan di aren. Bila kita dah pesilung bersama dengan pengaruh nami debeken ya, nak pukul semeng dua hendaran nuti. Terima kasih bagi bila kita ada kawasan Kuching. Dia berpagi tidak pengapi minat frekuensi ni 06.2 MHz. Lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dan pengapi minat frekuensi ni 0.7 MHz. Okay, kita kembali lagi bagi bila kita ada keping minat RTM Click. Dengan lagi bila kita pun boleh keping ya minat Facebook the YFM Media RTM Kuching. Terima kasih pindah bersama berpagi ti. Salam ceria-ceria selalu. Kali dia berpagi ti ada bila kita ada semayang jaga berpagi cerna. Sana ada kawasan Kuching semayang bitagih pukul icu berpagi. Kalau ada bagi kita ada mari semayang demang saitina, ada bagi kita ada pecin mohon semayang. Terima kasih beli bersama berpagi ti berpagi anu minggu. Selamat pagi dengan kita ada bersama kita berpagi ti Ronald Dennis. Ucap selamat anu minggu nek semua bala geng-geng awah dengan ping-keping YFM dia. Harap bala kita semua nasihat selalu tempat merakat kita semua kuana. Okay, masa lagi ada berpagi ti Rosin Gunyau pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi nek geng-geng awah. Harap semua nasihat berpagi ti dengan ucapan salam damai masuk Serian Paguh ya. Okay, masa lagi hati yang pakok ada bersama kita. Amin. Kuana tepat berakat sooto adu-adu kuana. Masa lagi Jackson Ritan pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Selamat Isan-Isan and blessed Sunday. Yen sepreg bara atat gi diagi dengah YFM dia masa hati kuana. Terima kasih Jackson Ritan ya. Okay, masa lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita. Kasih Dikos ada bersama kita. Ucap selamat anu minggu bara so dingan di YFM dia kuana. Paul Sekin pernah ada bersama

terang Jawa Anduami di kawasan Tibede berpagi ti ya. Okey, Johnny Oni ada bersama kita berpagi ti. Pengucap selamat berpagi. Menuju salam ne Feben M de kampung Baki Tajung. Bisa lagi ne ke Pingkaping YFM dia ne ke Gerumpung Buka Sadung dengan semua ahli fan club Feben M. Harap semua nanti hibur sihat-sihat selalu kuana. Okey, selagi ada bersama kita berpagi ti, biah-biah ada bersama kita mengucap selamat berpagi. Salam sejahtera DJ dengan pingkaping setia YFM dia. Happy weekend next semua bala kita kuana. Elizabeth Juan ada bersama kita berpagi ti, pengucap selamat berpagi. Mesu Tudan Miri dia berpagi ti, nuju salam ne nek group fan club baladingan the TikTok dengan the Facebook kuana. Terima kasih nek Elizabeth Chuan dari bersama kita berpagi ti ya. Peter Kilan pada dari bersama kita berpagi ti, ucap selamat berpagi. Selamat berpagi hari Minggu, harap semua sihat sihat selalu serta peminat setia YFM dia. Okay, selamat pagi lagi nek Asfian Asfian Mahsyus ada bersama kita berpagi ti Mempawah Kalimantan Barat. Ucap selamat berpagi neka sahabat the YFM dia. Salam pagi, selamat berpagi kuan. Terima kasih nek Asfian Mahyus ada bersama kita berpagi ti ya. James Pengiran pernah ada bersama kita ucap good morning. Cliffson Cliff pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi. Selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu. Charlie Chung Tyson Lime pernah ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Salam mesu Semenyah Selangor dengan semua bala geng-geng awah dengan fan club kuana. Terima kasih dengan Charlie Chung Tyson Lime ya. Salam mesu Johor berpagi ti. Dublin Kebaja pernah ada bersama kita. Jackson Paro Paro pernah ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Masih lagi Durin Gubes pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi DJ dengan lagi ucapan Blessed Sunday next semua bala pingkeping YFM dia RTM Kuching.

Okey, Jamie Tina, kira-kira 4 minit lagi pukul 8 pagi. Pukul 8 mati kita dah sama-sama pingaga dan masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dengan Rebus N. Bila kita dah bersama dengan pengarun Amir Beken, pengisi Ian dengan di Aren, ya, dengan pukul 2 terang nuti. Dengan saya, ketika bersama berpagi di pengisi Maka Krimohas, mengperi berancu 2026. Dengan saya, ucap Blessed Sunday, semua bila kita dengan happy-happy kita ada silu minggu. Ya, selamat bertingkah.

segmen Yengan di Are Barakandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay lagi Bieber lagu coba-coba ada yaitu Amazon John yang temargu dan Ruru Hatinku bersama dua kot dan Wai Fabri dalam pagi ini saya kembali dekat segmen ini Diaren. Nah bukan Bri Robis dia Adin dua dan segmen ini Diaren yang dapat ngajib pakai aplikasi RTM Click ataupun ngerusu frekuensi ya dengan ngajib radio ni 0.9 di Bandaraya Kuching 2FM ni 0.2 di Serian. Dan pagi ni yang dapat ngajit ke pakai Facebook yaitu ngirusu page Facebook rasmi WiFi Media. Karik saja dua makamut like page ini follow dua makamut ya share posting live dalam pagi ini dua dan anu ini anu minggu sempurna anu beranju dan sawah 2020 dan anu ini okey denangnya zone interaktif hasil duduk suatu pingan para pengajit wifi dia daki-daki saja okey ya yang dapat ingin ucapan ingan salam ingan dikira-kira ngerusuk telefon ataupun ngerusuk denangnya Facebook di ruangan komen ingat tadi sejak ke ruangan komen type sejak ucapan ingat ke nika ucapan yang minggu ingat dekat ID ataupun ingat dapat telefon terus kang nombor 0-2-2-4 per-i 0-2-2-5-0

Okay, lagu Pimper lagu teman-teman dah develop warga dan amu Dayung Bidia bersama Dukai Dati dan YFM Bidia. Selamat pagi kita juga nudu perayangan lagi bersama dan YFM Bidia. Waktu ini juga nudu sama Seza lagi bersama dan pagi ini selamat pagi nudingan harap naingan bahagia rami bersama dua ramainya dua tindu juga atau juga selamat pagi nudu Jacqueline lagi bersama doktor dan pagi ini lagi Mitya Ragu yaitu There's a Speedway Lahu-lahu Cinta itu lagu Pimbor Nudu. So ada pengen lagi bersama dan YFM Bidia saya kembali dengan Tiara dan pagi ini lagi ingat dapat kirim salamian ucapanian nyerusu Facebook YFM Bidia ruangan komen nanti buka Nudu. So ada pengen lagi sejak ingat lagi dan pagi ini dan tinggalkan nombor telefon dibuka 022-5043 022-5045

Ya lagu dia apa-apa dah jalan jatuh lagu dia berubah. Okey, mak ngubah siaran ni dan pagi ni. Mak tukar siaran ni. So apa, dia bersama dah Zone Interactive. Dah kini dapat third denangnya salam yang kau ni sejarah ucapan ni kan. Dan minggu dah kena IT. Ini dia semua free and brand new. Dan sahabat 2020 selamat pagi ni tu sosok dengan dia murah dah bersama dan WFM dia. Saya kemudian dengan Diaren selamat pagi ku juga nudingan selamat nyong minggu dan selamat nyala dan nyong ni siap pengenai dan naik dan onu idi jadi sini dah pukul 9 pagi ke tia nudu ingat dan pagi ti tiap sengarum pagi pukul ni pagi taja ha? Ingat dapat nanya ninga siaran Suka Plus 2 TV OK the RTM Klik ataupun ngurus siaran saluran TV OK 2 Suka Plus City ingat dapat ninga dan nanya final sen Piala Dunia 2020 tajah pukul ni pagi tu nangnya kakak-kakak dia pukul taruh pagi mereka beraru main bor dia menentukan Aussie ke dia nangnya monang sen Piala Dunia 2026 sen FIFA World Cup ini antara Spanyol dua Argentina dan 20 on beranju suam pagi tiap pagi tajam pukul ni pagi yang mudah dapat buka nanya TV OK 2 Sukan Plus channel lah ataupun deraan yang niat pukul taruh pagi tajam perlawanan antara Spanyol dua Argentina ini ya jadi ti antara info dapat kami kutung nutingan dan pagi ni sen final Piala Dunia 2026 okay, dengan the Ogi bersama dan pagi ti pun dapat gah because see dari ruangan komen mungkin gah nanya ramalan dengan sen final iti tia dari obong atur tak jumpa ku taruh pagi tiap pagi kipuan ya ramalan dengan ini memang gah terjadi ataupun jika ramalan sia ya kudu gore sen Spain kudu gore sen Argentina ataupun sama-sama dia kajen lah sen sawat 2026 ini jadi ya, tadi apa hari dan sawat 2022 daki Argentina jagi juara dan Piala Dunia takar ia beraruh ataupun rawan dua France ia ini monang penalti part 2 takar ini ya sawat 2022 jadi ya, tadi ingat dan sawat 2026 kemuncak dan pagi titia pukul taruh pagi and span lawan dua Argentina si kat dari monang ya okey ada ni ada pagi di ada ruangan komen moga-moga ketia ingat ada ogi san ataupun tet komen-komen ni kan ada Girana Dennis yang selamat pagi anu minggu next semua geng-geng awah dengan ping-ping WFM harap semua sihat-sihat selalu. Lagi request lagu Beautiful Sunday Tina Nirinang semua ping-ping WFM dah berpagi anu minggu ti harap semua tibur terima kasih ada lagi Raja Amerikan sama Sansa sebar dengan di adik kenal adepku geng-geng PPS MBK salam yun dengan diaren dengan salam manis so siburan so Raja Amerikan pagi ti terima kasih Ren Denny so apa share posting tentang pagi ti posting live tu negara pukul 92 tahun nu ingat deraan yang share share sejak the world the ping ke ataupun share link gitu dan grup WhatsApp ingat ataupun yursu grup-grup ingat dogit dan Facebook ya. Hello, good morning, doing good best, selamat pagi ingin salam nudu Raja Amerika Mami Cikgu Esther, Sina El, Panyu Moy Zaiton, Menek, Kenny Semujang, Simon Samidot, Simoni Karong salam damai, blessed Sunday everyone, terima kasih doing good best ada lagi Midday Sam dan pagi ti hai Midday Sam shalom, a very good morning, happy blessed Sunday to you too Midday Sam ada lagi Henry Bali dan pagi di announce selamat pagi nanti geng-geng awak yang nampak semayang so Rita terus on radio Gonjik WFM video terima kasih di tingan Mr. Henry Bali yang salam damai Kristus aku pun bumbu dan Gonjik lagi bunga aku pun sensor pinghaji di WFM video geng-geng awak panjimoy Sina Denny Sina Al Sumaglinas Sina Reno Doing Good Best Nancy Nohias Jonah Nipi Atian Pakok Dua Mandi Sayur Dia pergi ke kupu pinjau baru Dua kupu bumuk dan pagi dia

0: Good morning, good boy. Dah jumpa Bitya, dah Henry Bali gitu. So, mega for sino. Terima kasih mepat minyak pas pukul semua pagi dan pagi ini. Ada masa lagi dah ground comment, masa komen komen dogi dah Facebook dan pagi ini dogi ku terima. Desen kali ini Nixon dengan te, you know, Peter Kilan lagi bersama dan pagi di hati yang pakok pun lagi ke James Pengiran. Hai James Pengiran, good morning. Moga ino lagi Peter Kilan yang selalu pagi anda minggu harap sentiasa sehat ceria selalu dengan Posekin. Selamat dengan Diaren next semua pikaping WFM BDA dah berpagi anda ti terang Jawa Siru anu ami dah kawasan tibidi berpagi ti pagu tinan shopping bala geng. Oh ni the best doggy the tibidi ya yeah, dapat berkongsi sama dekoi dan pagi ti kawasan tibidi sinek dua kawasan-kawasan nanya bad negara do mungkin ogi the best ko nang dengan te pagu tinan shopping balai nah ha okey tagi puan Nimo inang sama anu minggu pai salam nu de geng-geng selamat anu minggu ina okey no antara dogi dan ruangan komen te the Facebook YFM BDA. Hello. Terus buat dia ingat. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi, BJ.
0: Selamat pagi, Siti.
1: Sina Denny, kata saya biru.
0: Ya, Sina Denny, ini apa ringan dan minggu ini, Siti?
1: Bagus. Sumi aku, ngomi aku di semayang, eh. Sumi, eh.
0: Sumi,
1: eh. Sumi, eh. Sumi, eh. Sumi, eh. Sumi, eh. Sumi, eh. Sumi, eh. Sumi, eh. Sumi, eh. Sumi, eh.
0: Teh hal ni dia re the body si ja.
1: Yo.
0: Teh
1: mau menung beje.
0: Ani no?
1: Anu menung.
0: Oh menung dah bau.
1: Yo.
0: Oh pak odu itu anu minggu biasa memang bogetnya anda ke bau gaya.
1: Oh, pun wak dia jadi netasi biru no.
0: Okay, okay sudah Danny. Okay, ucapan yang ke salam yang ke pagi deh.
1: Okay, aku ingin salam di mu dia.
0: Terima kasih.
1: Ingin salam di mu anu minggu. Ingin salam di Ayang Boy, Semuk Linas, Noel, Puan Dolin, Medesem, Bebet Jawas, Sikit Sudik cukup sikit. Ayang Anipik dengan Juwen, dengan Bibin. Dia mau dia di bokong deh.
0: Ya. Yeah.
1: Mau kuat nanti ya. Boleh kan main lagu birok no yo. Biar aku mundur no yo. Boleh yo.
0: Biar aku mundur no ka.
1: Yo.
0: Okay.
1: Biar aku mundur. Boleh yo.
0: Boleh. Dapat dapat. Ya. Okay.
1: Sudah aku minat lagu Oma.
0: Pasti pasang.
1: Terima kasih ingatnya Bije.
0: Ya sama-sama. Selamat minggu tu ingatnya. Bye.
1: Bye.
0: Okay, nanti ada lagi nangnya Sina Denny Desen Tasik Biru dan pagi ti. Mungkin keadaan ada Tasik Biru harap nang suat depingan demuah dan Tasik Biru anu iti rami-rami sijak hingga Tasik Biru ataupun kuasa-kuasa ada Tasik Biru sukup enang ayuh pimasang dua boget ke topat dah dapat telefon muah ama-ama teman. Mungkin lagi ingat the plan dia man dan tengah honu iti dia ada Tasik Biru atau sebab ingat dia lagi dan line telefon. Hello. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ Pilo. Selamat anu minggu. Dayung sangon to.
0: Selamat anu minggu, nu diingan semuk. Ani ani suara yang anu iti kodanya ada kurang ngi semangat iti. Ani what?
2: Oke, tu netok masih bayak masuk buka dumit telepon.
0: Oh, oke. Okay. Yang pari sen Romin semayang iti ti.
2: Iya, tu kan.
0: Dia ani ino karik, ani dia karik, ani dia nafasnya nangah.
2: Yo. Nanti aku bawa gemuk. Aduh, ni nak kita bangun kedua seperti nak kita bangun kedua siung Jawa.
0: Sidi. Okay, semua. Salam anu minggu ingat iti terus ya.
2: Yo, aku ni salam dek ingat DJ.
0: Asyik.
2: Besok barat dengan ten club Semuk Grinas. Besok pak kani barat dengan bukan dek kenal aku. Kada sino Denny dek dia, sino Ayang Boy, sino Brenda Zah, Plansi, Anistik, Ngetoro, Ngan Tania, Ngan Juwian sesuk bara memberi sarup Lina Tambi Angela Angedo Angela Debbie sesuk bara dengan debokon bara DJ DJ de selalu bertugas de selalu ngibu kok ide sopak katik yeah. Nanti ayu ada kukuak stas ya setuak sama no yang dek kupuk serapit alap yo dalam seunik rasa dua so happy happy ke aku laam ni tiap lagu
0: ya
2: dayung penyayangku so Tom Dennis yo
0: dayung penyayangku
2: yo dayung penyayangku so Tom Dennis
0: okey pasti terpasang lagu ni ya
2: ya okey okay.
0: Okay, terima kasih DJ terima kasih sama nuingu nudingan bye
2: ya sama-sama bye bye
0: okey ini dia ada semua Greenas lagi bersama Doktor dalam pagi ini dan Zone Interaktif atau semua lagi dengan terdagi dan lain. Hello, selamat pagi. Hello, selamat
3: hello,
0: pagi.
3: Hello, DJ Film.
0: Yeah, a very good morning to you, Mr. Sam.
3: Well, the same goes to you too.
0: How are you today?
3: Are you feeling by this morning?
0: A very great Sunday morning.
3: Well, that sounds awesome. It sounds like you are very, very cheerful, you know.
0: Yeah. Okay, how about you, Mr. Sam?
3: Yeah.
0: Yeah, how about you today?
3: As usual.
0: Okay, Mr. Sam, terus dua salam ingat berpada dengan Debori ke ni ke, Adin? Diremin kah?
3: Debori. Bau Debori. Bau Debori. Ngopi, so, ngopi. Sedang ngopi.
0: Oh, so, soki tidak?
3: Tek ruah dinyek. Tek ruah dinyek bau.
0: Oh, ruah dinyek.
3: Nah, ruah nyiring-nyiring.
0: Di siburan je kah?
3: Memang the pleasure of life. Sunday normally ya. Sunday is the pleasure of life.
0: Betul. Sunday ti pakai tu. Ni dia ningat-ningat turun, ningat-ningat pasar. Ni nangat lepak-lepak ada kedai kopi.
3: Yeah.
0: Okay, Mr. Sam, terus tu ucapan salam ya pagi ti. Duduk dengan ni
3: kan ni kan. So, aku ingin now salam Rebizi ka depan. DJ Phil
0: adi
3: berkunci madi nah harap DJ Phil senang kak damai so bara-bara DJ di beken bara geng-geng awak kemana bara pemenang-pemenang atau station YFM berdaya dikit-dikit lagi so get selamat isang-isang and happy blessed Sunday
0: yeah
3: so DJ Phil
0: yeah.
3: Bisa request lagu napa-napa.
0: Lagu napa-napa aku rasa jaya aku mau pasang dah. jaya.
3: So lagu beken adalah so on the day. So dem sudah dinye happy blessed Sunday kak de DJ Phil.
0: Okay, thank you.
3: Bye-bye.
0: So, Mr. Sam, nanti ada lagi bersama dan pagi itu. Terima kasih untuk Mr. Sam. Mata bibur dia dua lagu. So, lagi berbilang. Habis pagi kongundur. Arif nang sinadani sopani ya. Tibur dua lagu-lagu itu ya.

0: Okay, lagu penyibur lagu Dapat Pada May. Teman lagu dan cinta memekar di hati. Okay, ada Mas Ragi dan Zon Interaktif dalam pagi ini. Sinar pukul 9.30 pagi gitu ya. Terima kasih Nidinyan dan Mas Ragi setia bersama dan siaran kari. Dan saya kembali dengan Diaran dalam pagi Onu Minggu dan Onu Idi. Semang beri Onu Brand Ju dan Sawa 2026. Onu Idi mungkin Yenu birthday-nya ataupun anu pingin beranak yang disopat ni ha kadang my family ya dah je kenapa je kan happy birthday ni dengan mungkin nanti you know anniversary ingat ke anniversary kawin anniversary oni-oni sejarah abdang so okay sejak happy sejak bahagia sejak bersama dua pasangan ni kan okay dan pagi dia ada kita buat dua denangnya komen lagi dan orang komen FB dan pagi di atau lagi Joe ngeng Matt ya nah hello selamat pagi deba ataupun Matthew di so aku post Ropa angin salam to the gang gang awal semoga sentiasa sehat aku suka lagu kenangan tasik biru aku rasa lagu itu lagu jaga tasik biru betul dia Matthew itu Matthew Desen kupas Ropa pasti terpain lagu jaga tasik biru ya ani-ani tianang sambut pagi anu minggu bala gang awal dua tinu ke Dublin K Bajai yanang good morning Carol Shilling, selamat pagi. So Putra Jaya, hi Carol. Roy Kwang, so yanang good morning ke? Rosin Gunyau, yanang selamat pagi. Geng-geng awa, have a beautiful and blessed Sunday. God bless all. Thank you, Rosin. Jackson Ritan, yanang selamat san-san. Salam damai ke mesra selalu di Soperek para pendengar setia WiFi berdia. Geng-geng PBS MBK, geng-geng awa, para dengan dikit-dikit saja. Harap ceria selalu and have a blessed Sunday. Rano je lagu Ruru Atinku. Oh, Pak Sayang lagu itu meh ku pasang jaya ke. Harap nang Jason Ritan setia ngojit bersama dengan radio dah kita ria pasang moga masam lagu pagi dia. Lagi ada kita Gilas Douglas ya nang selamat pagi. Rano je lagu napa-napa napa-napa memain jaya ke. Ya nang selamat minggu di Baramadis. Okay, hati lagi Julia Duncan. Ya nang bless Sunday morning. Semua harap semua sihat-sihat aja. Ada lagi Sebastian Lotai yang sama san-san dengan para peminat setia YFM. Bau parik so gereja jaya. Radio on terus. Terima kasih Sebastian. Waktu itu yang ramalan ku Piala Dunia span 2 Argentina ni teringat result terwaki dan tiap pagi ya pukul taruh pagi yang dah beringat perlawanan ni di Pak Zui dengan On TV OK 2 Sukan Plus channel ni di yang dah peningat ataja pukul ni pagi yang kakak-kakak dia ni dengan Anionis dia si Bayu perlawanan taja dan pukul taruh pagi titik ya antara Spain 2 Argentina ok mungkin moon ramalan ni kan itu je kan ramalan ya apakah itu suka-suka sejak dapat berkongsi bersama The Koi dan orang yang komen I get lagi Jujun for you to beautiful Sunday to listeners of YFM Bidia. Terima kasih Mr. Jujun for Wadi Nuga lagi Johnny One yang nak sama minggu sampai tugas. Terima kasih Lana Jit Agu Jaget Nenju Ika Masu Femen Am Tuju Nek Ki Tia Moyap Ya Tuju Nek Community Kampung Tersekura dengan Tersama Wang Nek semua pinga-pinga WiFi dia kami-kami lagi Nek member GBS Gerumpung Buka Sadung dengan Nek semua Ali Fan Club Femen Am Group Garap semua Nek Tibur dan Pagi Ti Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, DJ.
0: Selamat pagi, ya. Asyik dia?
1: Pagi, main bol. Naya main bol pagi.
0: Pagi, ya?
1: Ya. Pen menang, pen.
0: Oh.
1: 2-1.
0: 2-1?
1: 2-1.
0: Ramalan ni kan, lah?
1: Ya.
0: Wow, lihat pagi pukul taruh pagi atau sama ni enggak? Wat kim keputusan?
1: Pukul 2:45 memekat ku.
0: Pukul 2 memekat. Wow. Dah kim kan enggak? Deremin saja kah?
1: Jaga beres nanti. Kayak dah kalah betul.
0: Ya, betul. Sebabnya anu ini teh ingat kerja lagi.
1: Kadangnya kampung nak kebun.
0: Ayah betul. Okay, tapi nak tonton ada ramin saja kah, ada kedai kah?
1: Ada ramin kampung saya Malang ti.
0: Ada ramin saja ya.
1: Laga kurang ti ngere manu. Semayang Edward Kalo ti.
0: Edward Kalo, Mr. Edward. Terus dengan salam mana minggu ni ti ya.
1: Oh, salam mana minggu ti ya. Selamat mana minggu pala daya ada Kristen semua anu mau beramin lah. Kayak nak kerja jadi anu pagi pergi nak kerja. Jadi aku harap sahabat semua berangkat kerja kita supaya maju lah. Tidak membawa ruang kepada. Raja kau salam untuk pentingan boleh?
0: Boleh, teruskan saja.
1: Ya, kerum salam now SNYSM Bidaya. Haraplah kita nyokong semua FN Bidaya kita. Nyana saya ada ngebuat agah terbaik, tapi semua adalah saya dapat. Ngebuat kayak muka radio, berpaju, bernyara. Awak nak kebon kedai nak kerja, tapi nak kebon bagus lagi.
0: Betul.
1: Bila Mr. Gafri memang setia dengan YSN Bidaya. Karena kayaknya kita Bidaya nyukong. Asyik pula nyukong kita Bidaya ya.
0: Adab sama adab.
1: Adab sama adab. Mana nak asap. Kirkum salam kepada DJ ya.
0: Terima kasih.
1: Okay.
0: Ya, bye-bye. Selamat minggu. Okay, ini dia so Edward Kaloh dalam pagi ini. Dia pergi bersama doktor yang ramalan Piala Dunia final dan pagi itu tiap pukul taruh pagi yang dua ni. Spain 2, Argentina 2. Argentina ni. Okay, Aussie ke team dia jadi juara final Piala Dunia dan pukul taruh pagi titik sama ada dikira ada ingat de ninga ngirusu channel dogi ku sobot nanti yenu de sukan plus dua tindu ga TV OK ngirusu RTM klik ataupun ngirusu TV ingat masing-masing dikira ada de bori ke de kodia ke bisa enak ingat dogi kodia ingat onu iti buka 24 jam ya 24 jam pakainya sama mi peruang ide birang sowa atau sama Bigupur ningga beradu main board dekat IT so 2022 Saudi ataupun sama ningga so IT so 2026 atau kajian pas soal lagi muka tak apa ningga FIFA World Cup lagi ya. Okey, jadi temi perang dan masa IT dan tiap pagi dan ngarom tengah ngarom kau ni ke ngarom IT bersuam sit muka ini dapat muka suam pukul 2 pukul taruh pagi ni ingat beradu main board ya. Mak kau mood tiap pagi ya tak sama kerajaan lagi. Mak Ogi nya ada nang oh sick leave ke ataupun Ogi de demun ke sekurah ke titi de alasan sangat ya bor tetap bor tetap ke kerja lagi. Jadi nama kita ada kita buat dua lagu hiburan tadi ya ada Ogi lagu The Sena Lucy Richard Margo dan Jaga Tasik Biru. Sampai hibur nanti sahaja bingang.

0: bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pagedia ino, ngan besi ngisi dio borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket, industri, music otok.

Okay, lagu Edison VBM bersama Dobby V. Tomorrow good Joget dan Jo Ikan. Iti lagi info derang biko tunggu di sosial media dan pagi ini ya. Yang daki serian lagi ni program dari yang mengatur yaitu Serian Agrofest 2020. Seningan dogi de Serian ataupun ia dogi ngaji siaran kuih dan pagi ti. Jatuh sama-sama pirami lagi Serian Agrofest 2020. De riak mengatur de Serian Convention Center Murasa 24 on beranju Negara 26 on beranju Sawa iti ya. Ia nu dalam minggu bau. De lagi baga masam aktiviti de lagi mengatur tiak ia nu lagi pameran pertanian Ogi Abu Serian, pameran agensi, jualan hasil tani segar, mini zoo, ogi pentas budaya, talimat agensi, dua tinuga ogi jualan rahmah Sarawak ku sayang ya. Dengan apa tuan rawangingan, dengan madi saya ingan sua nek Serian Agrofest 2020 miti sopa hati dapat miris produk-produk pimurah tempatan the fresh inyananga pakai roga-roga the suka penangga murah ga bipatut inyang takar Agrofest ini dua biasa semua ter sambut pasal Agrofest ini memang roga barang robis murah lagi amamet ter hasil tani ya the fresh the segar dua wati nuga terpuan pasal teknologi pimurah the Ogi Adin the modern tu atinuga dapat ganyukong asik keluaran petani Sarawak ya. Hey dadang Serian Agrofest 2020 miti ya no tema innovating agriculture for food security. Ingat dapat nek ke Serian Convention Center dan 24 negara 26 beranju Sawak 2026 inovasi pertanian jaminan keterjaminan makanan ya. Hadi tira Serian Agrofest 24 negara 26 on beranju dan Sawak 2026 antara info de dapat kubik itu nanti ingat dan pagi itu dan segmen yang nanti ada. Okey, atau lagi dengan sambung lagi antara ucapan ataupun salam desen ruangan komen YFM Bidia Facebook atau lagi Nur Azira. Hai, selamat berpagi Nur Azira. Yang selamat anu minggu dan geng-geng awal dengan peminat setia YFM Bidia dah kenal de Nur Azira ini. Yang radio tetap on peras anuti di benua Amir. Lagi Rangojit Kampung Love, lagu Kampung Love masuk Acid Brain ina. Okay, jadi ada lagi Elizabeth Joanne yang selamat berpagi masuk Tudan Miri ira request lagu. Harap nang Elizabeth tibur dua lagu jaga dan juga ikan nanti ya. Yang nak bala group fan club balainya ada WhatsApp da Facebook, da TikTok, semualah masuk Elizabeth Joanne. Okay, lagi Atiang Pakok selamat anu minggu nek suo pingojit geng-geng wah YFM bidia bayar suo pingojit fan club semua greenas dua topak berkat suo otak adu-adu orang ngojit lagi desen Alan gerangan pijawa anu lagu iti hasil nuju nek suo pingojit setia YFM bidia odop jaga odop pago anu iti dimoyan ti DJ na bradu sija bongoh idoh ge harap nang ang ondu dekada iti ne kerati sengarom ya dapat bus gonget. Okay, selamat naik kerja pengguna ingan dia lagi bersama ada lagi Peter Kilan Derek Asen dua tinuga Derek Asen yang nang serang pagi ina Lily Sinok Leno dua watinuga Christopher Susah yang nang selamat anu minggu nuduk geng-geng awal YFM dia may God bless you all. Nenyum-nyum abah kurang awet muda. Betul. Awet muda dua atas senyum nuduknya de boken. Nya de boken pun rami otin kan ingat atas senyum ya. Senyum pari nuduk atas. Okay, watina ke atau lagi Angela Ansidor. Hello. Bau go mas mayang ti. Happy blessed Sunday to all. FB Live YFM the year. Dengan geng-geng. Ngojit lagu Sir Roslyn Hisland. Okay. Jadi lagu-lagu pemitian ingat. Pasti termain lah. Pak Subahino. Atau ngojit lagu Sir Valeria, Valerie Tiam.

raman adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor pri isanisan nek pekor semendua yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

Masya ia tentang zon interaktif dan pagi hari minggu dan hari ini lagu dah bermitia dah berapa penyajit ada asyirat nutia kampung love ada masya ia terima kasih nutinya ada masya ia setia bersama di kirara ngirusu RTM Click ataupun ngirusu FB YFM dia ngirusu radio yang frekuensi dia ni kosong 9.2 MHz de Kuching dan ni kosong 9.2 FM de Serian ya Alice Bong hai selamat pagi nanti ingat Alice Bong yang nak sama hujung minggu ngaji lagu dia dan sapu tangan biru Angelia Aizido ramalanku Spain menang di World Cup Suwati ramalan so Angelia Aizido yang nang Spain ataupun Spanyol de monang ngaruh pemiti tiap pagi ya midday Sam yang nang Spain ni Argentina kosong ngaruh ingat ngaruh pemiti mungkin ramalan ingat boga de nang Spain de monang sempiala dunia ngaruh pemiti ya patut ingat mungkin tiap pagi pukul taruh pagi osi de monang ingat de nyukong Spain de ramalan ingat yenu Spain de monang memang sorakan ingat memang happy lah kalau miti ya jadi oni-oni pun harap nang seodoh pasukan seodoh tim miti nyen perlawanan de cukup nak kena dengan romiti dia mungkin bagaimana dedek sabar-sabar dia sama ninga nu Adira Helen yang nak sabar minggu salam piala dunia final pagi titia nyuka lagu tim ngen mundain kumang ngen ngot juga next semua punya tegar piala dunia ya okay selamat pagi selamat bitega salam semua bala geng-geng awas selamat anu minggu DJ main lagu Miss Fire happy birthday dengan piala dunia berpagi ti Argentina taruh Spain ni murah nak kuninga ogi fan Argentina di Augustine Tin ya nang Argentina taruh Spain ni dia pagi ya okey Clifton Cliff yang nak ramalan ku lah Argentina 2 Spain ni so Clifton okey watinaga atau gi Henry Bali yang nak rom tip pagi ti pukul taruh pagi World Cup FIFA 2026 final Argentina versus Spain ramalan bye-bye air ataupun Henry Bali yang nang Spain juara Suwati dia ni pun teringat ya perlawanan dan pukul taruh pagi tiap pagi terima kasih ni dengan masih lagi setia bersama dikira tak kira sejak dengan Ogi dan pagi ini ada sama dia dengan lagu Sir Alan Gerangan Pijawado

0: Ricardo.
1: Oi, ni dah go hitno.
0: Eh, ni bu mana ada office bi? Bun, todang babu buna.
1: Eh, ni beli buu na, ni buu.
0: Eh, ni di mana lah? Sapi mana buu ah?
1: Ati, wat no nyaku ku bi.
0: Eh, ni di mana lah?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi lah.
1: Ati mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buu na. Ani ngam taban kopi semaing kan? Di office di mau buu na mu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
0: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kispetal na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidik deh mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ne, aku man kati.
1: Ati. Yo. Gurunya kan ne.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman de

0: Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar sederhana disukup kena ke berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suat dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu ngga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV ngga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Agi mas lagi bersama tu kau dati dan WiFi video bersama tu aku DJ Philo dan pagi itu agi jadi Clifton Cliff yang mesti ragu Lena Dilit in Tazo Wings doktor Gijali Chun Tizan Lime dan pagi itu dan Zone Interactive komen dan WiFi video Facebook yang nang hello good morning to all geng-geng awak for this morning harap nang ingat ceria enjoy weekend yan lagu Jobong radio ngojita tuju dek semua geng-geng awak dan pagi itu. Okay, hati lagi Wings ada waktu pada Wings City Lena Dioli Intan lagu pemitia Desen Clifton nanti ya. Selamat bibur, hati lagi setengah jam lagi bersama dan saya kembali dengan Diaren Zone Interactive.

0: tadi ya. Ponu, nih kayak ponu. Mu tito sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak. Tadi kembali dukun kini nggak ada tubuhan kuat deh.
0: Nah.
1: Nih tiak di situ aja. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong aku dikati kamu.
0: Inoh leh buat ini inoh leh. Isok isok dukun.
1: Mungkin kumpulan yang mutih tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Tidak penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut ketiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik ada pandang dalam tis sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba. Trouble, ya. Yeah.
0: Trouble. Gulu, ti.
2: Kini ada iya mau tanya.
0: Nah, kali siapa mu, siapa Nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Dah tolong lah. Gulunya nak. Gulung di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar so pagi aja duit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa lah. So lagi so enak gaya mau umur yang ti. Ku rasa doya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek setelah ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iyan lah.
2: Kahit
1: ngecek aku mati. Kahit
2: ngecek aku mati.
0: Itu yang si iyan. Makmu noh itne.
1: Oh iya mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imot kita mas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau wakil mai.
0: Tanah dak nas ngatul. Dan bukan si iyan. Dan si iyan tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ini nyebut dukun geti saja. Mati ku ngecek staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya nyepuan ani anapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ini paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku yang pakmu.
1: Ani nang no.
0: Pakmu kaning kedos weiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali baku ulang ni yo.
1: Pak Bugorot.
0: Ngejit je ngejit
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu relax.
1: Okey mai tu. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngejit kadak mataya, ngejit kadak mu.

0: mati, ada rasa macam dengan lagi suhu mutipan datu lagi terbekuk.
1: Mati mau katung. Patut meter mau tanggung lagi sambung ha.
2: Okey mati. Aduh.
0: Okay, hal mati aku juga nuri. Ambut perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
1: Donya tu ni menang siklip tu kau dori kata ya tu.
2: No, no.
1: Rehat ni andu.
2: No, mau paksa jaga aku lah tiap ni. Mau paksa naik bubul sama aku.
1: Ya, ya, ya. Asal mau lama ubatmu, lahan berehat.
2: Ya, ya, ya, ya, ya. Terima kasih,
0: Nas. Di surat siklif mu lah. Mi tu buat urik dia sepak mati, ya?
2: Ya, ya. Nas, Nas. Nulis nombor telefon sekali, Nas.
0: Ada nombor telefon nak in.
2: Okey.
0: Ada nombor telefon nak in sekali. Di appointment berang bau mendek lagi, ya?
2: Ya, ya.
0: Dengan aku rempuan.
2: Boleh, Nas, boleh, Nas.
0: Cek dia seterusnya lah.
2: Anu bokong tolak ketaban, ya, Tina?
0: Ya, ya, boleh, boleh.
2: Sali-sali kundok.
0: Pagal lah.
1: Nombor, nombor. Nombor kita kot ya?
0: Ya, ya, boleh.

Okay, lagu Pemimpin Lagu dapat pada Mekin Semargu dan Sadi yang menggalut about it. Okay, semua gerima mirip lagi dengan segmen yang dengan tiara dan pagi ini. Aku juga nak terima kasih yang ditingan dan tan sejai ke bersama doku dan pagi ini. Dan segmen ini siaran dengan Rusu FM 0.9 di Bandar Kuching dengan sihat-sihat sejak dan on minggu di kota itu semua pre-e on beranju dan sawat 2020 dan kaki-kaki sejak dengan nogi jaga pengaruh jaga kesihatan ya.

Ok, lagu Desen Beethoven Teragu dan Nok Buah Asal Gu ya. Ok, so dua hari titik ada sama ngejit siaran Desen Miri FM pasti ya. Jadi dan pegunung ngumi tak sengumi yang dapat para lagi ngejit siaran kari dalam FM BD dan segmen ngancang petik. Dekti sejak tu bersama dan anuiti segmen dengan Tiaran berapa lagi dan bokan. Terima kasih ini di sosial tepingan Sopi Station BD sebagai station pembor tapi sama makamut dan pukul taruh pagi tes pagi ada sama hingga beraruh main bor sena final Piala Dunia 2022 Spain versus Argentina. Ini sejak pun ramalan ingat tiap pagi mereka teringat result dah mungkin di inu yerah antara baru main board dekat sayu ada ogi okay, pengatur sawak 2022 hati meningat Argentina ada jangin juara sawak 2022 tim ki antara Spain dua Argentina itu antara dua itu ki dari jangin juara sen FIFA World Cup 2022 ini. Okay, jadi nudu suatu pingan harapnang suat selamat suat rami suat pagu-pagu sejak biar pergi tahun bokan. Bye-bye.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, saya ngelarah jong miku manitam lima kui usun kong ngagri tam talam kelarah tam hanubak program tam ngadoa ni mana pukul berdoa berdoa atau ngapukul telok lebih talam segmen ngelarah ngeluarin hapan

Dengan manita melima dalam kelarah tamu yang minggu ini mana tolak lang tak alam nunan pelahu manita malang teh awang adale kena kui tama dalam ju alang sayu dalam kelarah tamu yang minggu ini yang minta melima dalam kesut dalam program tam dalam tolak jam malang guna loh belah doa ni tak buka lah pula doa aja nang hobi tama beji tak alam program habis tungurip. Okey, tak alam program habis tungurip tam doa ni tama beji ngeri yang long Tuhan. Alang kanan Pastor Balan Bandar hati gak tek jo adat alang mian. Wana ana buka jingat do tama peji ngeri yang dengar alang ana pemo mana pun dengar radio man Kuala Lumpur. Ampai tama peji tak lama dah tama do ni terbuka lek ji 45 minit ngat do kena kelok dah ngena kata dah tejo dah tama do ni alang petira tejo aran hade urip tama kayan apan tama TKK. Pukul Jiju Nangga dah tangan pukul Jiju 45 dalam mendengar keliah pukul 2 lebih dalam program keliah adat asal tam. Pukul 2 junang doa ni halam sejarah. Apa yang tak mempunyai dalam mendengar Suntana macam tu kalang layu nak terpukul 2 pada 45 minit lebih. Biasa nak do Miri FM kayaan menjauh dahok mutam mendapat kedua pukul telok lebih tak lama kelarah tak mempunyai dihina kelok pukul telok lebih ngakam. Habis dalam jam malam guna Allah belak doa ni telok jam mana aku usunukung geritam dalam segmen ngelarah ngeladin hapan atang pukul telok lebih. Saya kena mena kelok lima dahin saya ngelarah. Dahin saya pahabung menitam alang tak pejidhin kami dalam kelarah tam tak do mikuane. Lagu mana lasan apa? Telok pahabung ngedoan ni lagu lewangkul nak kenal Diana ni.

0: Sayu naitam pahalam pedang tam. De pahalamati arupenap, dahin peknap halamati nusihamian, halamati nusiha mahakbatum nadap, nusiha boknap, nusiha amsayu barik, nusiha ilokat manbatum nadap, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alam tenang, bimelu dahin alam tenang. Ani arti daho halam.
1: Iya, saya kena mana kalau langgar perjalanan kami. Talama kelarah tam hati belado ado minggu ini boleh pita ada bulan itu susah kena mana kalau langgar tak WhatsApp perjalanan kami. Lagu dia bangkui itu buka lasan telah perjalanan kami hari do kaya nak Miria FM berdoa ni. Dan lagu lah kena balan tiga ngelangaku ma'ameh.

0: Si lang ay dyan, hatan na dyan. Nyalam, tayo na ako na ay atam. Sa iyo, ang lara ho dyang migo, malim, klo lang aran, ame, ame. Blado, ni pagdiri na kami, harido kaya, na Mira FM, dyan hado, manan tro lang aran na ine, lahu. At manahang tro lang Japan, tlo, hipon na pakat, jadi ame, ay anak, ji berkara lang atak, sa ulan, talam urip tlo, tino ato, tunggu jawab, anak, tlo, jo, din anak, tlo, pulong. Okay, pagdiri na kami, talam, klara tam, asen hado hada pukul 22 30 minit lebih hau pitam ngadong hau pitam peji talam program bitong urip hawa do lebih ya. Okey mentok lima sayu ngarah blado mana bosku bosika duten ya nona pelahu Lucas ngau Priscilla ubunglah Doli Tawan Jackson NALP Raymond Jolens ya nona na pelahu Kit Bora Venus Jonas, Jesse Sulau, Joke Mang Petrus Wan, John Ngo, Paulus Joke, Zikri Zul Abdullah, Gabriel Laing, Joe Selangat Ngau, tak lama kelar apa jadi nak kami, nuna nak pelahu, mana kelak lengat dan lebut, tak jauh dahok telok ngedani, dia nak kena, aku ala kelak dengat nak, kata dahok tak jauh dahok tamah duani, jadi dahok lengat melih, alang lana. Hetimen ubung nerepa hadi tama kayaan aban tamna hadi urip tama putong do.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom hebok di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Iya, nuna toka lagu alang kuma layang lan asi Tuhan alang kena ada diri Amira manai tam. Dahin nasi aku nak mana kalau alang ngate online radio PJ dahin aku kena hak lo online radio pala http://radio.rtm.gov.my onanan kalau elo YFM Bidayuh Kayan Hiti Bidayuh Kayan anda kalau klik TH radio tempatan onanan kalau klik Bidayuh Kayan WAIKB onan anda kalau like dahin anda kalau share jadi tunggu kalau like dahin share nak kami sengjam kuri hukah nuna perlu kalau kelangi online kami akan sengjam kuri hukah kalau online pergi dahin kami dalam kelarah telok putung jaga Abinda kami anak kami ucap hukah kalau pergi dahin kami tunggu kami on air putung-putung do macam tu nak kalau alang online radio pergi dahyak ngedo ni alang online radio jangan pakai Facebook alang jangan ngeri yang pakai FMG 06.G FMG 07.2 ni anak te 22 long kalau online radio pergi dahyak ngedo ni alang jangan pakai Facebook anu nak kalau alang jangan pakai FM. So kena payah mana kalau lim pemintek sokong penuh kalau PJD na kami dalam mengarah tamah pemo radio kayaan mana RTM Amiri kena dalam mengarah ujung minggu tam ane dang geri kelarah lang sayu teh hang telo panak teh hang telo amin wina mana kalau alang ikam mengarah ujung minggu kena dena PJD na kami. Ya puji Tuhan, haleluya, lagu langkanan Johnny J. Ini lagu rohani dalam Madahun Hewan.

Para sa ulan kanab man Tuhan, awin Tuhan jihangun laan, maok jihawa manitam, panakpaharin lim, ngabantam na pia-pia, palong te, surat Tuhan nalang agri mantelo lewi ani. Aku ingin ay tamlim, ala age, ala dena, ala sayu man Tuhan. Lewi ani daun Tuhan, agri mantelo, ak ala tiala maring kelesing, tulan pat, joji atang jok puluh dua. Nuni dahun surat Tuhan. Pahawana Adam dawa Hawa. Uwanan malina Hawa dahin nganak ji anak. Arana Kain. Ken Hawa akui wala ji anak laki menasi Tuhan. Menuanan andawa nganak pa Habel harin Kainan. Habelanan iha alang petubo duba dahin kading mendawa. Bi Kain nak luma tua iha mendawa. Tegu jidau an Kain ari nah uli-uli lumana dahin maok nak mentuhan. Nurai Habel laho anak geri na anak kading alang madung. Ihati anak kading na alang una-una. Melu lalana Tuhan tek kat alang an Habel ok. Bi anun Kain kat alang na ok nusina ala kasena. Palalau bungat lelana Kain dahin ta'ui tua nah nang nak. Kan Tuhan man Kain. Nak nun kak bungat dahin ta'ui tua nang kak nunan. Iha ika na alang sayu nusi nang kak jiak jam nak nunan. Bi awi ika amna alang sayu salah ati utek mengak teba ketaman. Iha pa ngenep nasa ika. Di sayu impekalana kan Kain menhabel harina taina itu haluma beka tegu dawa teh haluma ti tenup an Kain nan nukun na Habel harina alang dauk ati dahin lama teha kan Tuhan man Kain no na hari malang dauk di kan Kain nyuai nusi kui jam barang kui pubo harik ya. Kan Tuhan kat nun alang uim na ani dahak harim utek mendeng akui menalam tanah kerai ni ika tulah dahin ak uga te usun tanah alang awam mesok dahak harim ani tegu ika nyadui te tanah ana nusik kadang ala uli lim hadui ka ika itung ji kelunan alang telap tai liung te usun tanah ani. Dahun Tuhan alang agri mentelok lebih ani. Aku isang alaji batang katuk. Alang antelok pia-pia pala mana. Ehati mean. Mean ihana ji kenam. Ataupun ji pikin. Alang am sayu ataupun alang jiak. Tawit-tawit ki kelunan mean lubun ji ihana awi nusia ngenep kelunan alang habe lebih sayu lebih senang menuiha. Aku isang ala sutu kelunan alang hipun sawit tebel kebun sawit naka jauh lelan buah sawit dah. Ayo jak lelan kenap na nyenang. Awin sawit naka dusi hayu buah. Nunan pa. Buah dian dah alang habe jamah lelan tebe. Kebun dian na beka anun naka oke dok kebuana. Nunan pa lah. Kelunan alang hipun anak. Haman. Hipun hadu ilang sayu. Kelunan alang hipun kenap mean nani. Eh siang kenap nyenang anan. Jadi meana ni jadi tek kenap kelunan awin itam kelunan nusik tam kenap nyinang dah alang habe lebih sayu lebih senang man uitam.

Nah, alam surat Tuhan alang akbasa mentelok menade paitok itam marung ji selita keluna nalang hipun kenap alang mean dahin awin tawit ian nalang te dalam kenap na iha lematai harina keluna nani arana iha na Kain. Kain ni iha na anak Adam dawa Hawa alang dakaya dahin anak dawa alang lubun dua arana Habel. Surat Tuhan koma menitam adi kainani hana naluma. Habel alang hari nalang daok hadi na hana na hulung. Ati hulung kading. Itam nyenang alam jo telo dahin jo pat. Kain nalang nyadui naluma menuhang ngelunau anak arina uli lumana dahin maukman Tuhan. Banunan palaho harina Habel alam daok. Aing yo alam jopat Habel palaho anak gerina. Bunusu naman Tuhan hati. Anak kading alang madung. Dahin ihati anak kading na alang una-una. Alam jopat alang bara manitam. Tuhan kalale melu kenap tekat alang an Habel ok maneha. Nun tawit na Tuhan melu kenap. Nun tawit na Tuhan sayu kenap tekat alang an Habel maok. Jopat ani terang bara manetam Habel maok kat alang sayu man Tuhan. Telo nyinang kat alang anak ok man Tuhan ani hati anak kading alang madung. Usia maok alang nyuang, usia maok alang perah. Nusiam ok alang kepe. Alang kedua, Habel maok anak kading na alang una-una. Usi peletu kenap Habel ni kawa. Nusiai pun kenap alang koma haya aja hangun kaku maok mentuhan. Kelung kading kuine kahu mering. Udah te katanu ni hakaku maok.

O siya kon kanapanan, anak alang una-una. Ana na lang anaok man Tuhan sebagai persembahan alang kajau. Abi niya menghormati Tuhan. Ani lang apan Tuhan melukan apte kat alang an Habel mau. Bitulak niya nang alam John 5. Surat Tuhan koma bunusu kat alang an Kain ok man Tuhan. Surat Tuhan koma nusi Tuhan kasena. Abi nun. Alam surat Tuhan nalang an tolo basa. Nusi bara manitam. Nun nalang an Kain ok man Tuhan ani. Suma surat Tuhan koma Kain geri uli luman nak man Tuhan. May nak katalang anak ok man Tuhan ani katalang jia. May nak para yalang ang sayo. May nak para yalang upe. May nak para yalang uga lepa. Alang ang sayo. Alang ang bunate. May na yaha alang anak ok man Tuhan. Anan nga man Tuhan am kasih terima. Pasti te ji katalang ansay, alang ansayu te katalang ankain o kani. Anang ngawan Tuhan am kasih terima. Telok nyenang, do nalang jadi. Teguh kain jam, Tuhan am kasih ala katalang okman Tuhan. Teguh kain jam, katalang anharin nahabel okman Tuhan, Tuhan melu. Surat Tuhan koma kain bongat. Atang surat Tuhan koma ta'uy tua nanak najiak. Abin nun, abin le, mean, alam kanap na. Itam anak-anak Tuhan alang kelanghi surat Tuhan lebih ani. Tuhan duan kain. Tuhan pehituk kain. Te juna, te barik na, te adat na lang ang sayo. Alam John 6 dahin tusu. Tuhan kuma man kain na nun ka bungan. Dahin tao ito ng kanunan. Awi ka am na alang sayo. No, sinang ka jiak jam na nunan. Bi awi ika am na alang sayo. Sala ati ute mga te bakataman. Iha panganap nasa ika sayu impakalana kan Tuhan man kain hayu lalan Tuhan pahitok kain te kenap nalang ji akane di asiasina lake kainani nusiha kelanghi tebara Tuhan nusiha kelanghi daun Tuhan maneha ha tugu Tuhan koma nyiho hapakala kenap ji akati usiha kelanghi daun Tuhan no nalang jadi. Itam nyenang alam jauh saya kain mawe harin na habel tay tu haloma kana tay na daw harin na ni baka tenop kain ni nukun harin na habel dahin lamatay dahon Tuhan nalang antelok kelanghi lebih ani pahitok itam kenam alang me anani nusiha sayu antam lo alam kenap tam. Kenap alang may anani nusiha sayo tagu tamean ni tamsang lelaw te kalunan nati alang sayo na mang tamean tanak tam nyinang kebun daha sawit daha kajau man sawit ta nyinang anak daha tuge hipun hadu yulang sayo tay pala daha ayarin sayulan melulan kenap kuy bejuaran Tuhan Tuhan berkat lalan kebun sawit kake. Tuhan berkatlah anak kuha majuaran Tuhan. Haleluya. Nunan. Mang mean. Surat Tuhan dalam surat Roma. Tulan 22, 25 koma. Meluna dahin kelunan alang melu. Teguh tamian. Iananan. Naika pra kenap te kelunan alang habe. Dahin nusik te dena alam kenap ka. Jadi mang tamian te kelunan. Saya utam sebayang. Tuhan melulan kenap kami te dahum alang pahitok kami Tuhan jamang kami melok kenap mean kami te hihi tua okna kenap alang sayu okna kenap alang te te alam kenap kaman kami Tuhan ja kami am te kenap alang jiak teguh kami nyinang dah panak daharin kami hayu urip dah baina kami melu baina kami pia maju Tuhan dahin dah lahu. Terima kasih Tuhan mejulan aran ka baina dahumani duan nyibok alam kenap kami lim. Terima kasih
Aku pesaya dahumani dang memberkati haut iling alang kalenghina. Alamaran Tuhan Yesus lake pakurip. Aku sabayang dahin barasayulan kanap. Amen.

Ayo minta melim adunan ni tamah peji talama program bitung urip tam te dumi kuani heti te joh batang long tuhan langkenan pastor balan bandar heti te joh mi en lang anapi ta alam kejadian nurepa ari yang kelas yang pat ayat G atang 22 program bitung urip en telok pemong roa te pukul 4.5 minit lebih ane. Sekena mana kalau lim abin itu mau pergi di nak kamera radio kayaan Maria FM dahin selebu saya tangga mana kalau langgeng pergi di nak kamera dalam mengklarah tama belak doa ni ya asan hado na kata dah hot tejo dah hot telok ngedah ni tino na uakti Facebook radio kayaan Maria FM alang naik tama ne tu mun gua te aran hade tak lama dahun tama kayaan. Kita menyenang itu jauh kiok layan do. Lebih ini tak lama jalan tamah Sarawak. Itu anda barang bahawa berlari hak kuri-kuri awan lantik tak lama jalan lirin. Malamannya usan hak kuri-kuri awan alangtik tak lama jalan lirin. Dahi negahan ke sudu yang nama 24 atau 34 derajat Celsius. Jima hadok G20 do bulan atusu. Jima anengi usan hak kuri-kuri awan. Lebih anengi kuri awan alangtik tak lama dalih lirin dahin malam anginya usan hak kuri-kuri awan alangtik tak lama dalih lirin gahana kesuk doi yang namanya 24 datangnya 34 derajat Celsius. Manita ma tak lama kelarah pejirina kami Rio Kayan Mirya Faya minta menyenangnya tak jokyok layan doh tak doh dua hati 20 G do bulan. Jema aningi usan ha kuri-kuri awan. Lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awan. Alang tek tak lama dalih lirin dahin malam aningi usan ha kuri-kuri awan. Alang tek tak lama dalih lirin dahin agahan ke sudu. Hina mana 24 datangnya 34 derajat Celsius. Wanana do telok 22 do bulan tusu. Jema aningi do megang. Lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awan. Alang tek tak lama dalih lirin dahin malam aningi usan. Kuri-kuri awan alang tak tahu lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 tangan 34 derajat Celsius. Yang minta beli menunai tamah peji tak jahat kiok layan do tak lama kelarah peji dihin kami saya kena menaklok lang lebo Facebook Radio Kayan nak Mira FM hari telok sumai lahang sebelah do manika di jauh kena japan uli mana gereja ni hanik do ha kusiang hindi kena. Ya, saya kena menarik telok sumai lahang lang teha kucing dengan para dengah mana kucing. Ya nunana pelahu bosika duten ya saya bulan do minggu di jauh kena nunan pah mana bakai-bakai radio kayan Mira FM lahu kena saya melarah hujung minggu mani tamlim hade titar hade titit kena dahin nak lasut tup-tup do kalau dalam hudiak ni kena UBB kena bang baram ya tang kreni DJ kena hunge telangusan pah dia melah nah laan kena ya, saya kena di jauh sun saya nyadi menika ha kontinan God bless itamlim tek do minggu ani kena ya saya kena men bosika duten tak lama kelarah peji di Radio Kayan Media FM tunan apalah woman nak kelak lang maju su tak lama kelarah telok Priscilla hubung lah Rita Lawrence so kena payak dan hadu man usun Elding atiang ngapako ya yeah, so kena man telok lim payak nak pukau jing kat do nun salah anak itam hapi hawa ni telok ngajar rejeki dalam jenis budara 2 minit tua abang nak telok pahan ni tak lama kelarah telok ujung minggu ni. Ini dah ke sampai dah kawak kabun langkanan Vendalance Rogers Jam.

0: 2026.
1: Ya, asan hadu hati jauh hai dah telok ngedah ni tidak hok lang kembali ha Facebook ke Radio Kaya Mira FM makin nah kalau dah ngak na kata dah hok te jauh dah hok telok ngedah ni tidak hok lang ngak mele. Oh ni habis tambah pihak peji. Basak kata kata dah hok lang ni mana kalau lem.

Iya, saya tak tahu malaku alang aku maheti anakku maru dan kena Rosiana orang yang kena hadang naik tamah ni ngarah sayu dan mebat lima yang kena batlok te uma aru nore pahada leh telok. Dan saya paham bang bantlok lima tak lama dah telok ngedah ni te okay Facebook radio kayaan Maria Famous tu kena ayak men kalau alang ni lebo te manhang telok lang hani. Alang ni itu kena tumun te aran ubung tamah kaya alang antama hipun alang tamah piah tumun belado ani.

0: Ayi kena hitam te tumun te arana dahun tolak kayan oi tamang ria lagu halang kena lian ngau ani de ha ti dah utama dua ni lang tama tumun ngua hena tuduk nur pa selangap.
1: Kerana mereka nyambi ke, kan kita nyambi manganta. Kena naji pengalaman dalam ke Om Hado. Teguh kak, namun nak deh.
2: Saya kutu dia, si gue lawan dia.

0: Kini ni ata hudong ari kita. Tek ko na kasi na ko itok ta kita nande kurem bak ka aku te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko nande. Sayu bakam gak kudak koy ha sike. Ay kita sang ke petang hinanta ko. Ika ke bawa no tek kak. Ya nyamu nari ke. Hayu kika dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyah badu. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tengok apa? Itu sayu langka.
1: Sayu aku nak di si pernah pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak bambu aku. Aku boleh hantar tapi wah aku ikut separik kayu ataupun aku di batu aku hari ini separik lah.

0: Iya sekena pabina kelopan pejite na kame te hang hadui te hang klara halang anak kelong hipun putung jaka. Iya sayu ngelara bladot hina seudo kenanak mana kelok bake Facebook Radio Kayan. Dan perlu pakai radio kayan ini nak tua apa anda kalau dang online radio ngeri yang ada hona kayan tak lama kelarah tam putung jaka saya ngelar hujung minggu men keling temawa MJ Rita Lawrence dari Usun Maguya McJoyce Basika Duten John Ngo Semelahang IBB Nuna perlu men kelok leng meje pusu halam men kami aleng teh radio kayan Mira FM saya ngelar hujung minggu men telok lem Kalau kena mana kalau lang aja pan kalau ni nomo kena kalau dengar apa kata barat dengar mana adalah apa na telok lima dahin saya ngelarah ujung minggu men Philip Yong lahu dahin teman hang telok lang kem na kata dah hok tejo dah hok ngedo ni na tejo tuduk nuri pas selangap dahin asen telok hado tejo bung tambah kaya dalam tempat kaya bantam kuman hati hulok selangap. Dari pagar fu ya nan nah tejo dah alang entah mah piah tumun dah talam klarah telok ngadoan ni
1: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu apalagi jom havoc di Road to Maha Labuan 2026 usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan lepas tu

2026. Nuno tu kita melai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunanan alang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah perhitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.

Yes, tadi amang kaluh ya di lagu alang betira tak jauh urip tak mikronal oh ya abi bayat steady tu ah mekis tak lama kelarah pergi di naikkan berido kaya Amir FM masih mengarah berdo man haikal Alfizi saya ngaduk DJ saya nyadui semoga ceria selalu DJ saya kena baik kena basika duten di lagu proper dah pakai ta madara amnyamo dahin ha awa dahin NNHS dahin PDK kena saya kena mana kalau tak lama kelarah telok beledo ni ya bahari aku dah laki laku lang kena Rosiana Rai tambah puji dinakan Merida Kaya Amir FM.

Iya, mi tamlim manu nani tama pia peci ngeriang lagu-lagu kena dengar apa ni tama dalam kelarah tama belado do migu ani peci aku sunukong tengah buka lah tak lebih tak lama kelarah tama do migu ani so kena mana kelok langit na lebo peci dina kamek tak lama kelarah tama do ani ya pada tak lama hadui tak lama kelarah teman hang tak langit lo awan langit sayu apa na tak ngelarah peci dina dah panang repa hari na tak doa ni asan hado teman hang telo alang ke lagu hawa sa predo kaya mera fm segala paya aman tolo lim ya mana tolo lang ne peji dahin kami alang japan tolo ni lebo mujusu halso kena men tolo lang online radio sayo kena paya mana tolo lang lebo facebook radio kaya mera fm halso kena paya aman tolo lim nyemante para ma facebook tolo ah talam nun tua ati jan maman na telok pejo pejidin dan kami talam klarah pejidin radio kaya Mira FM. Saya kena men kelok lang ngene maju su ha bara kelok atang peji dah ya kado ne nun hadui nun ka hadui lan telok na talam karah telok ujung ngak mi ko ne. Jangan mana telok lang tek talam adalah bintulu. Hati hati jo ramai festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF alang ke Pulu Pitana 2026 alang anak padang bilun una bin tulu hati no hadianan sengen hari mana 22 atang 20

Lagu-lagu anda pemohat dalam mengkarah berjirin kamera dokaya Namera FM. Jadi mari tak menerima tak buka dua lebih pertama peji dalam program kelihat adat asal. Jadi saya kena menaklok langit ni lebu berjirin kamera dalam mengkarah telok beluak dua ni. We nak menatlah alang kata usunanaya kena tamlim minta ma pedah tala ma ano mana tolak alang tala mami nun tengah ha tala so kena we nak pa ana pergi maju su ha tala ma kadui alang ana kalau na daripada tala ma kelarah ha tala berada ni okey ujang minggu ni kenun hadui alang ana tala na kenun kat lain kaman tala kani darajan ana tala hinang tala ma kuri-kuri bulan ni deh. Nyaman-nyaman na telok teh habong na tegu telok teh nepa rame-rame ayak alang ana talam daletam haja teh tu ada hak na lepo-lepo belek nguyok penguman tak dui kat alang selap alang jan payan im habong dang kat kusit bara penjirin kami kat alang jan im kani pedong teh kepala ji komuniti alang ja teh kat nyenang dah kumana ya teh na hati jo budaya ji-ji awan ya ngapde lagu alang kumaam hayu kun. Dahin lagu ampayan amhayukun lang kena Rosiana Orai ada lagu alangkuma ya ti do umajuman mentrok lima tak lama kelarah peji di Redo Kaya Miri FM mentrok lama jusu peji dah yang muak hawa sahab Redo Kaya Miri FM so kena payak te manahang telok alang nak long alam mano te lo apa yang kelarah jaki DJ ujung migu te mepu jaki mepu ni. Kita menyedang dengan tak lem dengan halang mendalai semenanjung Malaysia. Janta AKB Pan Labat. Abin tak lem mendalai semenanjung Malaysia. Tubuh tusah. Dah amjam sohok tol ni tubuh. Alam dah pada du hungi. Menariang na hungi ti. Nyebo ateni yang tagak sayu. Bin jaman-jaman datang sohok tol miur. Alam ngati na trolong kelunan na amayan. Ani dengah tak lem migu. Ani deh alam anabara jadi tak lem mendalai semenanjung Malaysia. Mohani tak lama kelarah telo beluak doa ni. Gerak lagu langkenan Jodi Jengalung kuma nyimu halamkan.

0: Iya, untuk cerita dalam lagunya Muhalam kan, jadi jangan dalam lagu nak langgri tama kerana hina pada minit lalu pukul 2 lebih.
1: Aku ialah jaga lang sayu ni, jadi kita jadi tambah semangat dalam maring pejoh dari pulau sayu. Pelalau aku ialah peluangan ni mengapa para itu alang tay panau ialah hikik tiba ni alang tay gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedong kita alam ala dalam tenang kita kumak dah tenang kita alang mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua dan menakui ada di sekal kau kira ya telah and pusu-pusu telah usai. Terima kasih.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, anak-anak terbuka dah awak telok mana 20 telok 2 bulan datang 26 2 bulan tu suan ni dalam minggu bayar balai ni dah ngatik jauh teman-teman hadui mana dah lang tak dalam dalam merudi jam nak u tak nak teman-teman apa lang anak dah nak dan kena aku membeh telok radio kaya anak pelahut jam nak melak tak jauh sangat nak dah awak bara kita menjadi dah ngajar dalam program Baram Regatta 2026 dahin tak dah nang RTM Miri yang nak program hati bintang Baram Regatta. Dahin teman hang telok alang tuge nyanyi sen hado bara arana kalau macam tu ke dah bara alang uana kami pahmo teh Facebook kami di FM official ala kalau jam tejo anu tu gaya membeh syarat nak ngio bintang Baram Regatta 2026.

0: naman be Art Emery sang na mini studio and hari mana 20 telok 2 bulan datang 20 nama 2 bulan dan mana hang telok alang tapi jadi nak mai jadi salah nak kelok dan kata ngapa ni dinak kami hak mini studio jarun nak na barang mak regata alang sang tangan ni
1: ngelarah ngelarapan apan sudah hari Radio Malaysia sayang sayang
2: ngelarah ngeluan enapan sudah hari Radio Malaysia sayang.
3: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
4: Kujidahin DJ E, Pak Radio Kayan Miri.

0: No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau bawa buat ring. Dia nak ngapa ring. Bahi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak atak yang baru dia deh lebuy. Peran peperah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.

0: Iya, bakal halam surat kan lalu tema talam lagu nak langgir tambah temu talam doa ni halam sejarah.
1: Doa ni pelupitan ada bulan tusu alam meduma ada 2,000 telok ekspo dah hadui petula alam dekaya anda nak unak loh hak kucing. Ngavan hadui petula alang layang dahin kajau dan mejat kunang kahum pejirahin panak dalo tenepa hadui anan. Behmen ohanan dalo lahu nah hadui petula alam moden maring dahin belegah mahan. Alam pejadi hadui petula anan ihati Dato Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Kahum naan projek alang ata norepa halum andah petula alam program anan. Ketua Menteri Bara, Program Awinunan dan Andhana Tutek Nusihatua Hak Pasen Bilahu Hak Hawang Pasen. Expo Analahu Damau Pengjam Men Pembangunan Modal Insan. BMNU Jabatan Pelitah Alam Tabin, Syarikat Alam Dakaya, Awi Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sim Derby dan Selkom Lahu Alam Tabin. Dari Singapura, Brunei, Indonesia dan Thailand lahu pejib ramai acara anan. Acara anan dan empelaung dahin sayur.

0: Ya, di malam akan romancok deh menaruh harapan lakanan Zaitan Simeon. Oni habis tanpa jita lama dengar usun tanah.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing ni semarahan.

Iya tu mampu jadi nak kami telah mendengar suntana mana telah lebih ni utama pihak peji dari yang dengar dan lagu-lagu ala anda pamo awan nak telah ngelarah peji dari nak kami Radio Kayan Miri FM. Itama peji telah mendengar suntana alang tek bara he titik jo. Dengar halang ni menadaleh congkin saya long kelunan anda bara mati dah nak telah pelupal ong anda bara padek. Lirin jing alang ana bara tenyu amin nekenan usan bawah alang ana bara jadi ha sungai Wuchiang telang dahin bandar Chong Chonggong Jing ha barat daya daleh kina do lima de pulul ong dang anda selamat dalam operasi pebe baik anjo tusah dan ana bara jadi tugu pukul lapitan saya minit jima. Daerah otonomi Peng Shui Miao dehe na tujia ha Chongqing daleh kina muat dalam daleh 27 daleh ana bara usai terbuka dah dalam hari pertubun pang alangnya di peji tejo AI dunia ya nan henda na te do pat ani de malawin 27 daleh suntana ni dia nak terbuka dahau anan ana peluang ha Shanghai di pertubun pertubuhan kerjasama kecerdasan buatan dunia WAI Core. Mereka telah mendengar suntana menerita melalui dengar dari Berlin, Jerman. Jadi, awin kenan te boom alang jepayan ngetui alangkah tekna hadui dah anggota bomba sang temaram matusah tutong tuan tak lam utara Jerman jendang adna bom maniha nah anabara tek tak lam maji tuan tak lang alang anabara tutong haji taman negara alang tek utara Jerman. Bum muna anan he na ana barana bait nanam ma taklam matana eti di apan dah pakale na latihan ketenteraan manuna alang ana bara bait te apan nanan awin dekenan na bumani bait te alang ate na da na dunya lamat jan dang ate mutam awan alang ga tusah tutunganan. Dengar halang yang baiklah, tak lama dengar husun tanah lebih ni hak nak tejo dengar halang ni mandalah Bangkok, Thailand. Tak lama dengar halang anusang, tak lama beluak, minggu ani dia telok deh. Ihak ti anabara te telok pulu dua long kelunan anabara mate. Dengar membaik ujab atau ngebeluak minggu ani deh. Tak lama tusah. Tutong alang anabara jadi hak jipap tegu malam do ji deh hak lada prao Bangkok. Thailand dahin alang awa ayak anan alang ati anabara amayan udah negeri pubat hospital Thailand nyodho bara menadah alang

Pubo di nahadwi lawat jo tusah nyaman dalam daleh Bangkok. Dah alang amati Hospital Paulo Kaset dan Hospital Noparat Raja Tani ya nah lima alung dua warga Thailand dahin alang apa tak lama gak tu satu tong tunggu tu satu tong anak bara jadi hak papa ni anak bara mati Hospital Paulo Kaset dahin Hospital Noparat Raja Tani. Tangga pukul 10 haji hama do tolak dia 70 pitan handangi hojab 70 tal ongan ana bara awak talama tusah tutung ngal anbara jadi apa panan tolak puluh ong negeri Pubat hospital 15 long negeri Pubat unit rawatan rapi ICU ada hin 15 long negeri Pubat wad biasa. Kami tamlim nunan tama peci tak alam dengah usun tanah tak lama kelarah tam lebih ini. Ya asan hado bukan lah telah lebih tamu tama tak lama napa kedua tam lebih ini peci dahin DJ apa un. Saya kena men kalau lima dahin saya yang larah hujung minggu tamu peci di nak kami radio kaya nak Miri FM. Ya lagu nak kena tama sanyak lengku mak dah halam onan Mikhail Milang anak hula.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, mudah penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Aku ialah jaga lang sayu ni, jadi kita jadi malas semangat tentang maring pecah kuli kuli sayu. Apalah aku ialah peluang ni dengan para itu elang teh panau, elang hitik tiba ni elang teh gerik lita tiada dalun sayu kalau berhati-hati. Aku dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedung kita alam malam adalah tenang, kita kumat dan tenang, kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui, ada yang disengau, oke rakyat telah, dan kusuh-kusuh telah usai. Terima kasih.
2: Radio Kayan Miri FM. I like.

Okey, shalom dan lahu sayu do migo mani tamlim dah kini tampo do paji dalam program PDK paji dah kelo paji dah ke DJ Baun ha Redo Kaya na Miri FM. Jadi unala ma usuk nama na DJ Ian opah pani tamlim mamato ma pukul 22 belu adau atau ngepukul na telok lavi anidi. Okey mani tamlim madani hanah pulu pita na da bulan tusu duman 2026 di lahu dani hati gate adau migo. Jadi mani tam lantai hakuci serian, lundu, bau mengkeluhadau pejabat-pejabat kelengiran do Kamir FM pakai frekuensi FM G90.G dan lahu FM G90.G.Tusu. Nah, palahu menita melantai hak pasal nayak miri keladang kelengiran do Kamir FM pakai radio online tam dan pakai frekuensi FM Pita5.G.Tusu dan lahu FM Pitan.Sayak.G.Kusung. Nah, palahu menita melantai hak dalai hudik hui naman keladang telang usan lemting, apa tuto belaga di lahu mengkelalang suman pasan miri keladang kelenghir ada kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Agak menita melanghi pun My TV mengkelah hadau ni penjedahik ngajalah channel My TV tu suji kusung na pelahu menita melantai halam dalih na pelahu hawan dalih jaga ni ha mengkelah hadau kelenghir ada kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik mata mempukul 62 beluadau di atang pukul 6 lebih na'a. Jadi menita malahi pun Facebook mengkelah adonai penjedahik ngejo live hak page Radio Kayan. Okey deh lahu menita mate angin nang live alavia ni mengkelah adonai meja usu mau kaji usu halam menakui deh lahu mengkelah adau share live ni men bakih-bakih tam alang tehno tu aja kani jadi sedelok peji pegep tengah randa hintam ngejoloh program PDK peji dahin nakelo. Okey yang penakui hadau lahu tiro lagu alang buka lasan taman adik upah panitam lim dek leng hiji lagu ala kenan iba wajang ihat telang kuma Tuhanah gebalakui. Jadi man onin aku sengkritam tek leng hiji lagu ihat telang kuma ku kasihi dikau dengan kasih Tuhan.

Okey, masa lebih dan lahu ma'o kaseng larah manitam lim jadi manitam utai keleng hiji lagu pengakai bakeh tama Miguel Majo langkai lagu Jabatan Long Lama. Kena tini lah sudah hapasan berkenu di Jebaun anu dengan hak konti selebih sudah migu God bless man itam lim dahin akai ji lagu Ihati Jabatan Long Lama. Okey, selebih mani kalau Miguel Majo sekenap ukusi julun dao man pasen berkenu jakani tino kenala sudo hak pasen berkenu DJ kena tini. Okey, sentino kata berkenu nan Miguel dah laho tini aku nak barap lalau ano program PDK gate pelupitan da bulan tusu duman 2026 ihati gate adau migu. Okey, tino pukun telok puluh minit itam peji alam segmen surat dengar menuhanan hanitam teklenghi alung doani alam sejarah pukul 40 minit hanitam peji alam program bitung urip tam pukul 4 junang hanitam teklenghi dengar lebih alam pahama meredo kaya Miri FM menuhanan hanaku sengkusi kuri-kuri dengar menhawan daleh menitam lim pukul 5 lebih hanitam tepayang jaki teklenghi dengar menpa undengar angkasa puri kuala Lumpur. Jadi mengklam alang teh apa senyap miri, mengklam teh adalah hudika, mengklalang pakai my TV tu suji kusung. Tino pukul 5 lebih nak kalau peji dahin telidio kenyah. Awi kalau nak peji dahik atang pukul 6 lebih nak kalau dah naik peji dahik ngejo live HP shadow kayan. Nurepa lahuk ledang kelenghi pakai radio online tam nurepa RTM klik. Okey, pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah keliah menuanan hanitam pejo peji alam program Biz On Air dan lalu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin keloh. Okey, nunanah na program PDK alamat toh mempukul na telok lebih atau pukul 6 na'a nunanah lim dan panau pahapan ni lahu dan ma'uk info men itam lim. Jadi empan itam pejoh peji alam segmen surat dengah tetok lehi jilagu ala kenan Ezra Music ala kuma sayu kenap melu sayu.

aduan, telok nyam, nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sam muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak, age hitam, is priority. Alang dah kaya lang. Amin, kahom masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kahom lelang kes yang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Nang dah tangan kul mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pergi ni physical

0: Indonesia.
1: Kaya, kaya.
2: Okay, Nana. Aji lagu Amani Tamlim ngawan pahapani Tamlim I love you, Ani. Ihati aji lagu ala keren Thomas Anyi mengmuaw. Okay, Amani Tamlim po kepido. Amin, Nen. Dapatlah umang keluar anak-anak. Alang tekeleng hirado kami FM. I love you, Ani. Amang keluar hadau jaga sayu. Agih keluar ti. Manglale dui kat alang mi. Norepal hukuman kat alang mi. Tiawi hadang. Tengayat keluar exercise norepa. Jaga agih keluar ti. Okay, we keluar. Kurang noh ka awi klo sang laram di noh klo ka mengklo hadau pelalau kuman taban klo ti kena yang kerennya aku sang nundi aku senap aku si akhir lundau mandalai tam Sarawak gate adau ni hati pelupitan adau bulan tusu hati adau migu tino pedah lebih abahui belare hakuri-kuri ngavan hati

ha dalam tam Sarawak usan ha kuri-kuri ngaban hati ha samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit dahin ha bintulu taga norepah megang ha kucing seriana miri dahin ha limbang. Jadi pedah lebih ha dalam tam Sarawak bahui blare ha kuri-kuri ngaban ihati ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin hak limbang dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan ihati hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin hak limbang. Ok, T20G dah bulan tusu hati gak T22 tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngawan pedah lebih bahwa belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak dalih hudik. Jadi hanah dau jarun telur dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius nilahu angkio bahwa belarik hak kuri-kuri ngawan hati hak dalih hudik. Kira nana ke lundau mandalai tam Sarawak darat lundau lang akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi mani tamli melantai not wajakan ni hui nama keluar bake-bake ala tinginang live page redo kayan makuluh ada kusi aju lundau kloti manakui hak konti ni jasi tam pepe jam hinok ngawalong usan bahwi belare dua perlu aleng megang tua jaka ani. Kadai kerani ang panitam pojok Jopaji te kelenghi alung doni alam sejarah tetap kelenghi je lagu ala kerantangan pahalam hipan hati akui tangan.

0: Serep tuk buat yang tegang tegung
1: ujung patah.
0: Oh, ling kalau anak-anak kaya. Asalnya radung tangan naskula.
2: Dawanih pelupitan da bulan tusu alam meduma na 2000 telok ekspo dahin hadui petula alam da kaya andakna unak loh hak Kuching. Ngavan hadui petula alang layang dahin kajau da mejat kunang kahum peji dahin panak dalo tenepa hadui anan. Behmen ohanan dalo lahu na hadui petula alam moden maring dahin belegah mahan. Alam pejadi hadui petula anan ihati dato patinggi

Sri Abdul Taib Mahmud. Kahum na ang project alang ata no repahalum ang hapatula alam program anan. Ketua Menteri Bara, program awinunan dan ang hanatutak no sihatwa hapasan bilahu hak hawang pasan. Expo analahu damau pengjam men pembangunan modal insan. BMNU Jabatan Pelitah Alang Tawin, Syarikat Alang Dakaya, Awi Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sim Derby dan Selkom Lahu Alang Tawin. Dari Singapura, Brunei, Indonesia dan Thailand Lahu pejib ramai acara anan. Acara anan dan empelaung dahin sayur.

0: Tangti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ay, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ay, benar si. Di sini lah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026, hari Khamis, 8 pagi sampai 12 tengah hari, bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey.

0: 15 tengah hari
1: lah. Oh, ibu lupa bawa minus 1 ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
1: Ya, jumpa anda di sana.
2: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.

0: sampai habaram dahin belagah paanah peji dahin radio tam.
1: Okay, masalabi dan lahumma oka senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenang Christopher Clawing hati tabit lahai dan najil ala lagu ala kenang Rosana Urai ala kuma liva ngete ika. Jadi kena lagu ni dan papa ni tamlim winaman kelo ala ngelara jaka ane. Dan nanti ni TJ Infos aku si manitam lim ani tejo UTC Miri endah ke petgudahin daw Sarawak T22 dobelan tusu dahin lahu ate 23 bulan tusu ke tino UTC Miri endah buka ngeluak mato mempukun saya jima atang pukul 5 lebih. Oke okay, nanti anana ji dah bara mani tamlim mina teksi urusan kelo santai UTC Miri T22 ada bulan tusu norepa te do telo ani hituk dalo anak lo ke dalo poke pui do amai nai ke bara dalo tino UTC Miri endah ke T22 ada bulan tusu nelahu endah buka ngeluak T23 ada bulan tusu duman 2026.
2: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya ingin nak mengistiharkan yang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland. Dan kawasan kompleksnya, kenanya bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita. Dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
2: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan

0: FM.
1: Okay, mau selawi mani tam lim dahin kerana telah pojok paji ala program Bitung Urip Tam. Tidak tam sentai kelenghi lung ala kena pasta balan bandar.

Para sa ulan ka naman Tuhan, awin Tuhan jihangon laan, maok jihawa manitam, panakpaharinlim, nabantam na pia-pia, palong te, surat Tuhan nalang agreement talo lewi ani. Ako ingin ay tamlim, ala age, ala dana, ala sayo man Tuhan. Lewi ani daun Tuhan, agreement talo, ak ala ti alam maring kalesing, tulan pat, joji atang jo puru dua. Nuni dahon surat Tuhan, pahawa na Adam dawa hawa, uwanan mali na hawa dahin nganak ji anak, arana Kain, kan hawa akoy wala ji anak laki manasi Tuhan. Manuwanan, andawa nganak pa Habel harin Kainan, Habelanan iha alang petubo duba dahin kading mandawa, bi Kain na luma tua iha mandawa. Tegu jidaw an Kain ari nah uli-uli lumana dahin maok na mentuhan. Nurai Habel laho anak geri na anak kading alang madung. Ihati anak kading na alang una-una. Malulalan na Tuhan tekat alang an Habel ok. Di anun Kain kat alang na ok nusina ala kasena. Palalaw bungat lalan na Kain dahin ta'uy tua na nang na. Kan Tuhan man Kain, na nun ka bungat dahin ta'uy tua nang ka nunan. Iha ika na alang sayo, nusi nang ka jiak jam na nunan. Di awi ika am na alang sayo, sala ati utek mga teba kataman. Iha pa nganap nasa ika, di sayo impakalana. Kan Kain man Habel harin na. Tay na ito haluma. Baka tegu dawa tay haluma ti. Tenob an Kain na nukun na Habel harin na alang daok ati dahin lamatay ha. Kan Tuhan man Kain. No na harin malang daok di. Kan Kain nyo ay. Nusi kuy jam. Barang kuy pubo harik ya. Kan Tuhan, kat nun alang uim na ani, daha harim ute mendeng akui manalam tanah. Kerai ni, ika tulah, dahin ak uga te usun tanah alang awam mesok daha harimani. Tegu ika nyadui te tanah ana nusik kadang ala uli lim hadui ka. Ika itung ji kelunan alang telap, tay liung te usun tanah ani. Dahun Tuhan alang agreement telok lebih ani. Aku isang alaji batang katuk. Alang antelok pia-pia pala mana. Mehati mean. Mean ihana ji kenam. Ataupun ji pikin. Alang am sayu ataupun alang jiak. Tawit-tawit ki kelunan mean lubun ji ihana awi nusia ngenep kelunan alang Habel lebih sayu lebih senang menuiha. Aku isang ala sutu kelunan alang hipun sawit tebel kebun sawit naka jauh lelan buah sawit dah. Ayo jak lelan kenap na nyenang. Awin sawit naka dusi hayu buah. Nunan pa. Buah dian dah alang Habe. Jamal lelan tebe. Kebun dian na beka anun naka. Okey dok kebuana. Nunan pa lah. Kelunan alang hipun anak. Haman. Hipun hadui lang sayu. Kelunan alang hipun kenam mean nani. Eh siang kenap nyenanganan. Jadi meana ni jadi te kenap kelunan awin itam kelunan nusik tam kenap nyinang dah alang Habel lebih sayu lebih senang man uitam.

Na alam surat Tuhan alang agbasa mentelok manade paitok itam marung ji selita keluna nalang hipun kenap alang mean dahin awin tawit ian nalang te dalam kenap na iha lematai harina keluna nani arana iha na Kain. Kain ni iha na anak Adam dawa Hawa alang dakaya. Dahin anak dawa alang lubun dua arana Habel. Surat Tuhan koma menitam adi Kain nani hana naluma. Habel alang hari nalang daok hadi na hana na hulung. Ati hulung kading. Itam nyenang alam jo telok dahin jo pat. Kain nalang nyadui naluma. Manuhang ngelunau anak arina uli lumana dahin maukman Tuhan. Banunan palaho harina Habel alam daok. Ay ngyo alam jopat Habel palaho anak gerina. Bunusu naman Tuhan hati anak kading alang madung. Dahin ihati anak kading na alang una-una. Alam jopat alang bara manitam Tuhan kalalek melu kenap tekat alang an Habel ok maneha nun tawit na Tuhan melu kenap nun tawit na Tuhan sayu kenap tekat alang an Habel maok jopat ani terang bara manitam Habel maok kat alang sayu man Tuhan telah nyinang kat alang anak ok man Tuhan ani hati anak kading alang madung. Usia mau kalang nyuang, usia mau kalang perah, usia mau kalang kepek. Ya. Alang kedua, Habel mau anak kading na alang una-una. Usi peletu kenap Habel ni kawa. Usia pun kenap alang koma ayah aja hangun kaku mau mentuhan kelung kading ku ini kau mering. Udah tak kata nuani hakaku mau usia pun kenap anak alang una-una. Anak nalang anak okman Tuhan sebagai persembahan alang kajau abiniha menghormati Tuhan. Anilang apa Tuhan melukan apa kat alang an Habel mau. Bitolak nyenang alam John 5 surat Tuhan koma bunusu kat alang an Kain okman Tuhan surat Tuhan koma nusi Tuhan kasena abinun alam surat Tuhan alang an telok basa nusi bara manitam nun alang an Kain okman Tuhan ani. Sumak surat Tuhan komak Kain geri uli luman nak man Tuhan. Menak katalang anak okman Tuhan ani katalang jia. Menak parai alang ansayu. Menak parai alang upe. Menak parai alang uga lepa. Alang amsayu. Alang ambuna teh. Menak yang alang anak okman Tuhan. Anan ngawan Tuhan am kasih terima. Pasti tek ji katalang ansai alang ansayu tek katalang an Kain okani anan ngawan Tuhan am kasih terima telok nyenang don alang jadi teguh Kain jam Tuhan am kasih ala katalang okman Tuhan teguh Kain jam katalang an harin nahabel okman Tuhan Tuhan melu surat Tuhan koma Kain bongat atang surat Tuhan koma tak ui tua nanak najiak abin nun abin le mean alam kanapna itam anak-anak Tuhan alang kelenghi surat Tuhan lebih amin Tuhan duan Kain Tuhan pehituk Kain tek juna, tek barik na, tek adat na lang am sayu. Alam John 6 dahin tusu. Tuhan koma man Kain na nun kabungan. Dahin tau ito nang kanunan. Awi ka am na alang sayu. Nusi nang kajiak jam na nunan. Bi awi ika am na alang sayu. Salah ati ute menga teba ketaman. Iha panganap nasa ika sayu impak kalana kan Tuhan man Kain hayu lelan Tuhan pahitok Kain tek kenap nalang ji akane
Di asi-asi na lagi kaina ni Lucia kelanghi tabara Tuhan. Lucia kelanghi daun Tuhan maneh. Ha? Tegu Tuhan ko mak nyiho hapakala kenem diakati o siha kelanghi daun Tuhan. No nalang jadi itam nyenang alam jauh saya kain mawe harin na habe kai Tuhan lo mak kana. Tay na daw harin na ni baka tenop kain ni nukun harin na Abel dahin lamatay. Dahon Tuhan nalang antalok kalanghi lebi ani pahitok itam. Kanam alang may anani no siha sayo antam lo alam kanap tam. Kanap alang may anani no siha sayo tagutam may an itam sang lelaw te kalunan nati. Alang sayo na mang tamian. Tanak tam nyinang kebun dah sawit dah kajau man usawit ta nyinang anak dah tuge hipun hadu lang sayu tai pala dah ayarin sayulan melulan kenap kui bejuaran Tuhan. Tuhan berkat lalan kebun sawit kake. Tuhan berkat lan anak kua bejuaran Tuhan. Haleluya. Nunan mang mean. Surat Tuhan dalam surat Roma 12:25 koma meluna dahin kelunan alang melu. Tegutamian i ananan na ika pra kenep te kelunan alang habe dahin nusik te dena alam kenep ka. Jadi mang tamian te kelunan sautam sebayang. Tuhan melulan kenep kame te dahum. Alang pahitok kame Tuhan jamang kame melok kenep mian kame te hihi tua. Okna kenap alang sayu, okna kenap alang pek te alam kenap kaman kami Tuhan, ja kami amte kenap alang jiak. Teguh kami nyinang dah panak raharin kami hayu urip dah. Baina kami melu, baina kami pia maju Tuhan dahin dah lahu. Terima kasih Tuhan mejulan aran ka baina dahu mani. Duan nyibuk alam kenap kami lim. Terima kasih. Aku pesaya dahumani dang memberkati haut iling alang kelenghina. Alamaran Tuhan Yesus lake pakurip. Aku isa bayang dahin bara sayulan kenap. Amen.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglale hapan tengayat na telok nyia Tuhan jat telok murid ngaliman.
1: Okay, masalabi dan lahom mau ke sayung lara menitam lima jadi maditam utai kelengi aji lagu pengakai bakitam Venus Jonas. Kena tini selabi DJ Baun dahin lahu kena tini stesen radio Bidayukaya Miri FM teman setia anda. Aku peminat setia menkampung bakung baram akaji lagu hati benci tapi rindu. Okey, lagu anak tuju membake-bake hati Mr. Lawrence dahi najahana halorong jalan Palma Pelupat Amiri dan lahu anak tuju mandalo bake-bake alang tehat sungai biar Mr. Keropo anan tua saya kenap DJ station radio kayan. Okey, saya kenap kenat ini. Okey, sekarang mereka lo Vanessa Jonas alang ke lagu ni lampa lagu ni pasti biar kuinginah lagu ni dong pahapan itam lima lebih ani. Okay, tiri bagi tambo sikah duten selebih DJ dahin senglarah ujung minggu men itam lim ngelidem ka doha kami dalih hudik UBB lebih ani DJ salji ani seng legak hakalok kurik utena dahuna legak di nenyana ukungai telang usan lebih ani lahu sekenap DJ senyadi manika hakontinan gak belas itam lim lebih do minggu ani dan lahu yang kumah bawah kalio salji ani ulegak kenat ini. Okay, sekenap manika lahu bosi kaduten alang teha dalih hudik uma bawang baram alang ukusi aju lundau aman aku hak konti ini. Jadi kerana aku sengkerita pelalu pejuh peji tak lengi je lagu ala kenan Edward Anjipa ihati menepuyang.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Hai, aku Joli Jengan, Kelangkina Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam Paan Kelangki, Dahu Halam, Halam Paan Hitup Hitamri.
1: Okay, masa lebih dan lahu mao ke Sungai Raman Hitam Lee memarak te saya minit tolaan ampayan pukul na lima lebih tino pukul na lima lebih a hitam te payang jaki tay kelengi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi ampan hitam nundi ampan aku pahapan hitam lim te kelengi je lagu ala kena na dianan ini hati lagu alibang kui tini teji info laan aku si menitam lim kem saringan ageh iling urung dahina tengak seandahna ha klinik ageh bario te 20 pitan do bulan saya duman 2026 hati gak te adau nem mato mapuku na pitan na jihma atang pukul 4 junang lebih. Okay, dan aja info menitam lim hui na menklo alang te ha bario ihati te kem saringan ageh iling urung dahina tengak seandahna ha klinik ageh bario te 20 pitan do bulan saya duman ani mato mapuku na pitan na jihma atang pukul 4 junang lebih. Okay, dahil lahu ampan hitam ampayan hitam te payang jaki te kelih dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur te teruk lenghi je lagu ala kenan dianan ini alang kuma lagu Livangkui.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan.
2: Okay, masuk lebih dan lahu mau ke Sengelarah Menitam Lim dan lahu lebih ni penjadahi ke DJ Baun ngejeloh jam ta malang ke telur hati ngejeloh program PDK peji adahi nak ke lo. Jadi madi aku upah panitam lim tak keleng hiji lagu ala kenang kaya mapan ihati tam kayan. Nah yang kerennya aku senap aku si ya jidengah alana membintulu menitam lim tino festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 dan hak nanti 22 atau 26 dan bulan tuswani hak padang bilun Bintulu menuna. Jadi kena bangu ada nginang langit Bintulu norek palahu kalau ada nginang kahum naan layang-layang alang kajau dan lahu kahum naan kala hak langit Bintulu. Behmen u dahana persembahan layang-layang gergasi dan lahu na pertunjukkan adat asen pengalaman berfotografi tek bazar pengumah lahu dan lahu tek hadui usu dah hente kehomnaan hadui landahna tegu festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026. Jadi batang dah festival ni ihati Where the Sky Come Alive. Okay, nen tejo BIKF 2026 landahna te 22 atang 26 de bulan tusu hak padang bilun Bintulu manuna. Jadi mangkelo bake-bake lanteh Bintulu teh mangkelo hadau geri adalah anak kelok ke adalah sau kelok ke poke pido amai nen depa harin kelok ti tena pejedahin dah tena pa festival alan dah na ha padang bilun Bintulu menuna te 22 atau 26 de bulan tusu aduman 2026. Jadi yang panita pejo-pejo dalam segmen dengah kelia tina ku senapa panita lim tek lengi dua lagu ya ti jila gua lekna Alex Lihan nyadisu dahimat onan item tek lengi jilagu rohani hati ingat kasihnya.

0: Okey, lebih ni hawilang korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan ala ngatak antam na lana norepa u berjaya lantai ala madu ina. Dan dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini, abin dua anak wina ini, dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah, abin maok habah kat naik peji dahim kami lebih ni. Alangguna lah, ke matang marung dan ke bara asan kat ke dahin hadui lang im nati, ke bara emetam.
1: Ya, aku mujan lah asan menlong bemang anak abad lah kena lepas. Kui terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, abin ni ikat ni ke jidoh inan pika lah tepa anak, tepa family nanti ke nunak tu kak bagi kira bagi masa kak tek hang tanggungjawab kak alam amin kak dahin lah tek kak tanggungjawab kak lah tek alam hadui ke usahawan nanang inan ni.
1: Bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak alam hadui tak, mesti tak disiplin tak masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak tetes sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am bikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
0: nagorem na jaru ni ka jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian na lang o e mala jarun atang 30 duman
1: ya ke tek ka ko o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek ka ko terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete ni na lang terkini de. Aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, Nana Ji, pencapaian telah anak kaya. Haga itam agri hati dalam program tam doni. Oktan ya menikah, abis juga anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ini kita. Okay, jitu kalang sayu lah minat ke menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mo matang harin telo pun mujan ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono tu karing na repa nono tu ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pe kerai ni
1: paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin nalang masuk te. Abi te sin masuk mangsukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai mode pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te mode usina berjaya. Paling penting mesti antak lo mode te. Disiplin diri yang paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
0: Dan pihak hati kepenita sendiri.
1: Amanah. Awi teh utang, teh kelunan, mesti tebayan.
0: Pelalo
1: bayan. Jadi, awi dah upah saya kak kata, senang ni tak nak bisnes jangan. Situ sah, ika elau dah laan. Dah elau ita laan.
0: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap. Usa kedap jangan ngeluar abin habah nai peji tingkame ningin apa suklaan halam program tam hak reja kaya ni.

0: sepeda, asam untuk jilangnya, kena selap men.
1: Sama dah hinap, ya mun, kami, bon ke wato.
2: Sayuka, ane tak kerekem, kaju kurem, antam ne apa sih, kan kwa?
1: Jo, jo, asam buka mata mengan. Cepat na, telefon ame, aku takut dia.
3: Anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

0: O itam alang peha baram dahin belaga paan lah peji dahin radio tam.
1: Okay, maksud lebih dan lahu ma'u ke sengarah manitam menitam lima jadi maditam utek lenghiji lagu ala kena Bobby Laing ihati amai tu lagu dan geritam pula 50 minit pukul na lima lebih. Jadi menitam lima kira melak 10 minit talaan sampai pukul 6 lebih tina kru barasa kena menitam lima lantai pejedahi ke darat lo jam menidi di lahus kena menitam lima long umili rado kaya na jadi bakai keliah dengan menitam pehapan ha udau. Kira ini tanah program tam PDK leviani dahin lagu ngawam keplasan tam leviani aku sendiri tam te keleng hiji lagu ala kena David Tejuman ni hati halam Tuhan di lahu menitam lima tina men onina ah na dalawa FM men RTM ku cing pejuh anau segmen dalo. Okey, selebih dalam usayu ngelarah men itam lim.

akkor Noam Szumiandó. Sebunga sermuti puun-puun abar, ratus di pat watas de bahagian Semarahan mijaka kinyam pemuda elektrik terlebih stabil. 172,155 syarikat seluruh negara mau register SKDS. Kanival Rindo Ati Kidip Bauh Litik Batanasar Dua Warisan Bogo Kaum. Bersama Doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidoyo Dormuti Tonganabar. Ratus di pat watas dan bigen Semarahan ngijaka kinyam pimura elektrik terlebih stabil dan tipuh duo sawa ado. Menteri Utility Dua Telekomunikasi Sarawak Dato Sri Julahi Nerawi nangiti selepas projek pasang sistem kabel Voltan Sederhana berpendapat MVCC de ombu 120 km de jurah Bonai Adin mau siap. Projek ini ia ingin utung 200 di watas Asa Jaya, Sadung Jaya, Simunjan de Sebuyau dan masih pakai sistem kabel terbuka Adiniti. Pemuda ini oleh Abang Naga Padok pakai kabel dasar laut ombu 2.5 km motas Batang Sadong. Projek dengan beranja RM150 juta ino abetajoh bulan semong di sawa lopas dengan jaga siap bulan semong duo sawa 2020 moi. Datuk Sri Julahi sebut teritinudu RTM selepas di merawat tapak projek MVCC di Sadong Jaya onwiti. Ruar so bigin Semarahan projek kekatakah sistem MVCC tong ya benaiga di muka duo dalat. 172,155 syarikat meregister deliver sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara silik semamoi yang beranju. Menteri Dagang dan Negeri Doko Sara Idip KPDN Dato Almizan Muhammad Ali nangsok dikiang ino 20,127 syarikat meregister di Sabah, Sarawak dua wilayah Persekutuan Labuan selepas mekanisme subsidi diesel bersasar abu ponu di taluh wilayah ino tajoh ni anu bulan ju tiso dia. 9,770 syarikat meregister dari bawah sektor pengangkut doyo, 2,240 ni syarikat adok dari bawah sektor pengangkut doyo kaku dak syarikat dan pakai jeep dua truk pickup. Semadi ino 2,106 syarikat adok dari buat sektor pengangkut doyoh ratus. Pinambah itu, pikirian pimono SKDS di Sabah, Sarawak dua Labuan, terima penyambut de suku Pagu. Ia sebab teriti nudu media selepas sorah kad fleet SKDS de Labuan on witi. Semadi ino syarikat temot terima pingi bonar dari buat SKDS mempemitia dalikas naik pemitia saan kad fleet so syarikat inyua desua mid bigian. Dato Almizan Muhammad Ali nang kad fleet ino cukup guna saan notap setiap transaksi obo rekod secara digital dua tapet ngurang subsidi ino obuah salah guna. Saan syarikat-syarikat de aruak soal register yang mitia barat dimunuk dari kas naya ngurusu portal My Subsidi. Dan pikara desama, Almizan nang opis menteri jurah prati cadangan saan pinama pagu SKDS bersama opis menteri beranja luar seketubuk naik sesi libat urus bersama Pelitah Negeri Sabah Duo Sarawak. Pingatul Karnival Rindu Ati Mujul Kidipari Litik Batanasar Dua Warisan Bogo Masam Kaum ngurusu aktiviti-aktiviti tradisional. Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu Dato Rosi Yunus nang Karnival Limo Onduino mau terima penyambut de suku Pagu dua pisuak Bogo Kaum pikirian semangat pibakong kaum de Togap dan Imba Batanasar Sarawak. Ia sebab teriti selepas nyaksi bitanik matek beramah do Karnival Rindu Ati di Bekenu. Bogo aktiviti mabuhnai di kodak bitanik Batanasar,
pemain rakyat, tonok pinguman asal, bayab jua hasil kraftongan, dua produknya a dagang tempatan. Ketubu dua abar. Program Semarak Kemerdekaan Ondu Sarawak 2026 ketubu jadi platform saat nogap pibakuang luar seodaknya apuan sejarah dua perjuangan samit pari hak-hak Sarawak dari bapak janji Malaysia semampui nuang perutaru. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi'i nan pingatul program di awah beri botang pikirian komitmen pelita ngin penerang du agenda pelita rasuang nudu rakyat. Ia nang anu Sarawak ila gaya dekasen pagu saat natong pari duman tingubak dena uha saan suni hondu darabi sonang. Ia sebut teriti takal tuap program Semarak Kemerdekaan Ondu Sarawak 2026 di Bolibotang Kampung Sungai Buloh, Simunjan. Ia nang kawasan Salong Jaya do Simunjan, Adin Mokinyam Pasas Pimasang hasil komitmen doi potol-potol Perita Sarawak. Duman Baradayung jadi pigorak dan pinogap negeri do pimasang community patut obak tubuh san gorak pimasang ratus do organisasi terlebih inklusif. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato Amal Muhammad Asfia Awan Nasar nang Baradayung naik ayu duman dan ngubah landscape sosial do ekonomi do jadi pikuat dan organisasi. Ia nang itih tapun nyeningga ngurusuk pisua baradimuno dan bogo masam program di takah dau. Ia sobat teriti takah beruman singarom simpulan kasih wanita Pati Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Prii di Dalat. Program pemeriksa penyihat komuniti mau jadi perkara dekasan berguna saat ingin penyodal pasal pemeriksa awal onam dua jaga penyihat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adon Meradong Dato Ding Kuang Hing nang pingunang nak onam robi pagu sengubata cukup botul saan goraknya ada toban gaya hidup sehat. Ia nang program dekada ino ido sije ngin utung nudu individu bagai kakat komuniti derbi bengon pasal penyaga penyihat kakat rawang derami duh nai duman dan pimasang masyarakat demampan. Ia sebut teriti takar tajoh program ino di Bintangor. Bogo aktiviti mabas dia dekoda pimeriksa penyihat, ciramah penyihat, presa dua numut jipon, presa BMI gonan, exercise dua numut teket bitua. Inisiatif propas anak ikan siakap di kawasan laut Belawai tapod nogap adok kelestarian ekosistem marin ruar son nambah penyedapod pinakap ikan dan suni hondu. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah do Abang Talun Sarawak Dato' Len Talif Saleh dan program ino ido sije tapod nambah kiang ikan pak goraga ratus dak pakai gaya nakap ikan do lebih mampan. Ia sebut teriti takal naik gimmick propas anak ikan siakap beramah dua Grand Prix Minduak di Pantai Belawai. Program depakai kerjasama Opis Perikanan Laut Sarawak memujur dan nolik pisua taruh ratus melimunannya so bogok watas dekoda Tanjung Manis, Sarike, Sibu, Dua Muka. Penyambut de suku Paguhino, pikirian Pantai Belawai, Adin menjadi destinasi dekasen Braga, Sukan Minduak. Nambah lagi pemasang infrastruktur dekoda gematan Tuanku Haji Bujang menolik lebih bogoknya dan log ke kawasan ino. Dengan ku ngomong sabar muti kubasa puuna. Ratus lipat watas de bagian Semarahan menjaga kinyam pemuda elektrik de lebih stabil. 172,355 syarikat seluruh negara meregister SKDS. Karnival Rindu Ati Kidip Bau Litik Batanasar Dua Warisan Bogok Kaum. Diriti sije in Abar YFM Bidoyo dah bersedia Ratna Saimin so section berita Wasmasa RTM Kuching Seremangumi Dua Salam Malaysia Madani.

Selamat semua yang datang mendapat dengan di Sungai Menu Anoti di drama segmen Ngancang Peta Takak SD YFM Bidayah di 0.5 MHz. Soso Kuching di 0.7 MHz. Soso Serian YFM Bidayah segmen Ngancang Peta di Sungai Menu Anoti DJ F in the house. Dia lagi bersama dengan Sopring Negang Apukor Pri Singarim ya. Anwati Anur Eyan Baga Barata. Jadi harap seperti munos dalam tak sama-sama naik turang tak nayang tak di pasta ko nurak kerja pengen naik tak setelah enam minggu awal minggu ya. Jadi benar harap tak mesedia gerik nurak kerja pengen naik tak di anus pagi. Terima kasih MMM NYFM yang berdaya di Sungai Menu Anwati. Jadi harap sesuatu program juga bersama kita negang apukor pri sengarim bersama dengan DJ F in the house kas menaga apukor negang apukor semang dua terip ngarim ya. Okey, jadi tetap juga peramenta sama-sama kedengar ragu so Valerie Tiam dawa ika Elwati ragu ada dan dayung sebaik kita sama-sama kedengar agah di drama pembinyo biatah ngapukor 6.5 Sungai Menu.

Bangro na bana Elawati Rago Adi dan Dayung ya Adi mantepan nata Madin na kangapukor na mas tengah Sungamenu Rakyat di pat kawasan di Gadung Semarahan Reksa na senang so penyeruah elektrik Adi Rabis kena 172,000 per 155 company di Malaysia mehdog register diribo SKDS. Carnival Rino Ati kakat pari seni batan asar ngawarisan rakyat seberang masam kaum. Selamat Sungai Mendu bersama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Sungai Mendu so YFM Bidaya. Dalam tipuh dua sawa adire rakyat di pat kawasan di Semarahan reksin senang so penyeruah elektrik adi rebis kena so projek pasang sistem kabel voltan sedang-sedang MVCC ambu 120 km adi aendog nai Madinati. Menteri Utiliti Ngak Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi Kedatnang Ati sama na kawasan Asa Jaya, Sadong Jaya, Semunjan Ngak Sebuyau Adi Madinati Gimabu Besengan di Sistem Kabel Terbuka Projek berga 150 juta ringgit ana Adi Dogman Sangga Beran November Sewa Perjah Inah Saman Pasang Kabel Rasan Rawat Amu Ni Poin Mai Kilometer Mutas Batang Sadong Ka Indonesia jaka kemas dog naik nga bulan Disember sawa 2020 Mei. Minyo tipuh merawat ka kawasan projek anak di Sadong Jaya. Datuk Seri Julaihi namah nang sistem MVCC anak menegah dog naik yana projek di muka nga dalat. Neg semangmai anu beran Julai sewati 172,000 per 155 company di Malaysia mehdog register diribo sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS betunak ngak penetap mekanisme subsidi diesel sokni anu beran Julai adiripas. Menteri Kerja Dagang dan Merais ngak Kos Pimodip KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali Kidatnang so kiangana 20,120 inah company so Sabah Sarawak ngak Labuan Perungun 2,240 ni company dog register diribu pitak pengangkut dayah yena motor jeep ngak truck pickup ka 2,106 company dingek dog register diribu pitak pengangkut dayah ratus. Minyo tipuh rami serah kad fleet SKDS di Labuan ayenang penambahan ne kirenang penetap sistem SKDS ane mehmujur di Sabah Sarawak ngak Labuan. Setelah nana, Dato' Armizan Mitek Company adi mehdog register yen SKDS ana bedak begaut naik pemitek yen kad fleet so company inyo adi sua derma program ana. Adi berguna ngak natu per transaksi dog record pakai sistem digital yen tak subsidi diesel ana dog saraguna. Ngak ana ayi mitek company adi layak Pagi bayuh naik pemitek ana bedak berkaut naik pemitek ngera so portal my subsidi. Setelah nana, Dato' Armizan namah nang Opis Menteri I aut naik pemerhati nga Menteri Beranya saman Perintah Sarawak nga Perintah Sabah yang bedak kena dingin penetap SKDS ana. Carnival Rino Ati mehmujur derem kakat parik seni batan asar nga warisan masyarakat so brah masam kaum so brah masam aktiviti adi dog ngatur. Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu Dato' Rozi Yunus Kinatnang Carnival tui rimah anuana mehsirna pengamat kena so daya ratus ka ati deh ka sekiranya penyikaban adi beke Pai jadi geh suto masyarakat adi samah bisini dari mekasan warisan batan asar Sarawak. Dato' Rozi kena nanti lepas nyaksi bertanding nyitemeng tipuh karnival Rino Ati di Bekenu.
barang masang aktiviti dongatur tipuh karnivalana adi saman bertanding badan asar sukan rakyat tenek pengumuman asar saman cua asir kraftangan nga asir sok baratuke dagang di kita. Pecu dinge nga agak. Program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 pejuu jadi platform bas ia negap dinge atur ni kaban saman ia nekidaan pasar sejarah nga kerja pengenai yang seen hak Sarawak diri bos pekat Malaysia sawat 96 taruh MA 60 taruh. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i kita atnang program ane adidongatur di Remin Betang kiret nang penerang agenda penyikembang do kidaan radus ka rakyat. Ayanang anu Sarawak inah tipuh adis kasen kena ia nakingat pari pengendai bara penguru adi dawe'i adi benar kanu penerang ngera ia napi jadi reis Sarawak adi mujur madinati. Rodiah kita nanti tipuh teup program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 di Remin Betang Kampung Sungai Buloh di Semunjan. Penanggung Baradayung adi turung dari menjaga pimageng komuniti berguna dog beda rebis bakke dinge ngak natu penyikamang masyarakat saman organisasi rebis inklusif. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar kita atnang Baradayung inah pemenas bas ianah pemujur sosial nga ekonomi adi teban penyebeke ka organisasi. Ayanang adi dapat dokiris sok kerja pengenai adi dognai beda Baradayung dari barang masam program. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia kita nanti tipuh Rami Bruman Sengarem Simpulan Kasih Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Prii di Dalat. Program Saringan Penyihat Komuniti adidongatur di Bintangor raru berguna dari membeda daerah tus redaka mereti pasar pengatun 6 di Takah Awar sama nerakah jaga penyihat perengganan. Ahli Dewan Undangan Negeri Maradong, Dato' Ding Kuang Hing Kidatnang, pengenang tak kena de sok nguri, raru bertok dari mengatat daerah tus beda kedeg gaya pemudip adi sehat. Minyo tipuh program ana, ayenang program nimunana deh kaes teban penyikana ka individu. Paik dapat gah pejadi komuniti adi rebis pakit dari menjaga penyihat perengganan saman pejadi rawang adi bemai. Barak masam aktiviti dogatur tipuh program ane adi saman pemeriksa penyihat perengganan, curamah penyihat ngak pemeriksa jipeh, senaman saman cabutan bertuah. Inisiatif namah dingin sumber perikanan sok rakah na anak ikan siakap di Pantai Belawai dapat turung dalam jaga ekosistem pemudip rawat. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah Nga Abang Terun, Dato' Len Talif Saleh Kidatnang, ati deh ada dapat nambah penyedapan bara penangkap ikan, pak nambah geh kiang ikan sama ngatat ngera bara penangkap ikan benda kena penurak ngera nga rebis kena. Ayah kita nanti tipuh Rami Peruah Anak Ikan Siakap beramah nga program Grand Prix Mrs. Pantai Belawai adidok ngatur sok kerjasama nga Opis Perikanan Laut Sarawak. Arong taruh ratus mengrimanaan sua derema program ane adisaman sok Tanjung Manis Sarike Sibu nga Mukah ka imbesin pengamat adi rebis kena. Aku kan masa gahku pada bahasa pun purni. Rakyat di pat kawasan di Gadung Semarahan resin senang sepenyeruah elektrik adi rabis kena. 172,000 355 company di Malaysia merdok register diri bo SKDS.
Carnival Rino Ati kakat pari seni batan asar ngawarisan rakyat so berang masam kaum. Ngana kasa tidak agah di dalam pimpinnya biatah yang sengomeno anwati ada bono nyusun pada Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengomeno ke Salam Malaysia Madani.

Lagu daripada nama-nama Jackson Boston featuring Magnificent Five, lagu ada dalam bintangku ya. Okey, jadi jom kita lihat setelah madin dan masimang mini tinggal dengan pukul reju singarim. Jadi di mana dia berah ngak pukul reju singarim te agah di drama piminyo buka sadung dapat doga kedengah ya. Okey, jadi di Bandar Raya Kuching gaya nota manis di Sungai Menu Anwati. Jadi kami anu manis ya bertahan semadap ini cukup ramos kiris na ya tinggal na. Okey. Ragu di tempat mendah Ziana Zen nga awi Senjanan Merah. Jadi sebaca sama-sama kedengah agah di drama pemenyum buka sadung ya. Senjanan Merah karipasan dan gendas band Bak Bikorot.

sebungal senapun punaka. Ratus de empat daerah nehen bahagian Semerahan irang kinyang bekalan karen de lebih stabil. 172,255 company de seluruh negara register derungan SKDS. Karnival Rindu Arti Malik Bau Seni Budaya dengan warisan nyeratus bimacam kaum. Selok menu bisa mengenai aku Lina Jakim agak ada community dengan ti agak ada puno. Ratus da empat daerah da abi bigian Semerahan irang kinyam bekalan karen da lebih stabil da abi timpuh dua sawak lagi. Menteri Tuliti dengan Temkasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Nerawi Menang ti dapat udong capai dengan projek masang 120 km sistem kabel voltan sederhana berpenebat MVCC da itinah bidek tuna. Projek ti irang untung ratus da daerah Asa Jaya, Sadong Jaya, Simunjan dengan Sebuyau dan masa iti masih bergantung dengan sistem kabel terbuka. Rangkaian utiliti tipan udah pidaras dengan pemasang kabel segan laut kamu ini puan mahi kilometer matas Batang Sadong. Projek berharga 150 juta ringgit umur udah lancar November sawak darimpas dengan jangka siap wang beras mendua 2020 mahi. Datuk Sri Julaihi pidanti nek RTM rimpas guna lawatan kerja nek tapak projek MVCC de Sadong Jaya anuti. Selain bikin Semerahan, projek pegatu taraf sistem MVCC sama pan iratuna muka-muka dengan dalak. Kahi 172,255 company register darungan sistem diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara tok semeng mahi culai. Menteri Dagang Abin Negeri dengan kos Sara Udip KPDN, Dato' Armiza Muhammad Ali menang 20,127 company umur register di Sabah, Sarawak dengan wilayah Persekutuan Labuan. Di Berajah, piluas lagi gaya penyegon subsidi diesel bersasar nak taruh wilayah tip tagi ini culai. Masuk kahi 2,100 mengenam lagi company umur register darungan sektor pengangkut daya ratus. Bitamah secara terus kihong dan register pitengah peminta dan makinahi dan api penyalan SKDS de Sabah Sarawak dengan Labuan. Lepas nanti ada sidang media rimpas majlis penyerahan kad flat SKDS de Labuan Anu City. Dabi masa ada sama, company dah umur udah lulus dengan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS udah pinta nyungkak pantas kad flat masuk company inyo dah ngit pikian. Menteri Dagang Abin Negeri dengan kos Sara Udip KPDN, Dato' Armiza Muhammad Ali menang, pimpinan kad flat penting dengan mesti setiap transaksi udah rekod secara digital dengan ti ngurang risiko ketirisan subsidi. Lepidan lagi bagi company dah layak pak masih bayu register penyungka boleh ngantet pantas minan portal My Subsidy. Dabi hal sama Armizan Pidaan Ofis Menterina mesti perhati cadangan pinamah pagu SKDS bersama Ofis Menteri Belanja selain narus sesi libat urus bersama Perintah Negeri Sabah dengan Sarawak. Dinan mesti anih dah perlu operasi dan lapangan udok tumikira. Pengatur Karnival Rindu Arti Bijaya Malik Bau Seni Budaya dengan warisan nyeratus lebih macam kaum dengan ihong macam aktiviti asal udok sedia. Ahli Dewan dengan Negeri Berkenu Dato' Rosi Yunus menang Karnival Rima Anuti umah engkadeh penyambutan cukup paguh masuk nyeratus de kawasan Sen. Pinsua ihong macam kaum dabi karnival ti beken sejak tengah semangat perpaduan dedaras pak jaji tanah ratus. Bisini dabi nyaga kazanah budaya Sarawak. Nepi danti rimpas nyaksi taning ngilastik. Berenu karnival rindu arti dak berkenu. Ihong macam aktiviti tunah kiber taning batan asal, permainan rakyat, pinanek batan asal serta bijua hasil kraftangan dengan produk usahawan tempatan.

Pisilong dengan Aga. Program Semarak Kemerdekaan Anu Sarawak 2026 terus jadi platform penting dakwi pedara semudik di sini. Lebih masa bersama di pitian nek sejarah dengan kerja keras tina nuntut hak-hak Sarawak dengan perjanjian Malaysia Semperin Pertaru MA63. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi'i menang mengatur program ti de ruai ramin entangan pitengah bukti komitmen perintah dan bingaban maklumat dengan agenda pimancang terus nak peringkat akar umbi. Nenerang Anu Sarawak seencik gaya paling paguh tinan entian kerja keras pemimpin ngamin tadek masa jawi negeri dah lebih damai. Lepada anti timpu majlis penutup program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 dari rumah panjang Kampung Sungai Buloh Simunjan. Lebih masa bersama ada penepidaan kawasan Sadong Jaya dengan Simunjan dan itina umah IP mancang seencik asir kerja keras secara terus perintah Sarawak. Peranan dayung perlu terus sudok takat adabi masti negeri stabil dengan rakyat terus maju. Titinan masti pemancang iratus serta organisasi dan lebih inklusif. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aswia Awang Nasar menang dayung seencik tonggak penting dan abing unah landscape sosial dengan ekonomi sekaligus pidaras organisasi. Nerangna komitmen dedatu kaum dayung petengah bukti dengan pinsua aktiviti aktif dabi ihong macam program de peringkat akar umbi. Lebih nanti timpu berucap dedak majlis maan bingara simpulan kasih wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Pri'i de Dalat. Program pengecek penyihat komuniti jaji tampat penting dah meningkat penyedar inyaratus berkait puan lebih jaga kanam serta penyaga penyihat dah lebih optimum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Dato' Ding Huang Hing menang senak mencegah lebih baik daripada merawat sesuai dari langkah kadeh penyedar inyaratus supaya ngamal gai pemudip dah sihat. Menang program dan mengti beken saja nyugon pinguntu nek inyaratus pak engkada ratus dah sentiasa ngumit bahat hala penyaga penyihat engkada mama dah sihat serta ngaban nek pemancang masyarakat dah lebih mampan. Tapi nanti timpuh ngerasmi program Siti de Bintangor. Yang macam aktiviti udah sedia antarana pengecek penyihat, ceramah penyihat, pengecek dengan ngubut cipa, ujian keseimbangan tibu, senaman ringan serta cabutan bertuah. Inisiatif nama sumber pengikan dengan pelepas ikan siakap de Pantai Belawai dapat penyokong dapat nyukong kelestarian marin. Sekaligus dapat jamin pincian pengikan terus ada masa jawi. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Ong Tarun Sarawak, Dato' Len Talib Saleh menang program tiba-tiba saja ningkat. Kihong ikan pangkada penyedarnya ratus dan ngamal pinakep ikan secara mampan. Lepas nanti rimpas suwa de gimmick pelepas anak ikan, siakap beranu Grand Prix memancing Pantai Belawai. Program dengan kerjasama Jabatan Perikanan Laut Malaysia Sarawak berjaya narik 305 peserta masuk ihong macam daerah Kiburut Tanjung Manis Sarike Sibu dengan muka. Penyambut luar biasa di petengah bukti Pantai Belawai itina janji tampat timegah sukan minti. Tambahnya pemancang infrastruktur mencimatan Tun Tuanku Haji Bujang berjaya pidaras lagi pemandek ratus ne kawasan siti. Tinan ku mengeragah ku maca puun-puun ne sekali lagi. Ratus dan empat daerah ne bahagian Semarahan irang kinyam bekalan karen dah lebih stabil. 172,255 company de seluruh negara register darungan SKDS. Carnival Rindu Ati, Malik Bau Seni, Budaya dengan Warisan Nyeratus, bimacam kaum. Dengan saya kata agak ada, Kemiru Tidak Susun Badan Ratna Saimin masuk seksyen Bita Semasa RTM Kuching. Sampai menu dengan Assalam Malaysia Madani.

Ragu daripada Mekki Seragu Adi dan Steady Amang Kaluh ya. Okey, jadi jam tadi Steady Madin 20 minit lepas pukul Ju Singarum ya. Jadi ni mana di berangai ngapukor mai Singarum teh atau sama-sama dapat kedengar program aran pemudik Mingguati so gereja Anglican bersama dengan Father Johnny Lebar ya. Okey, jadi ya nana adi ya gibau sama ngaki ada kita di YFM beda ya seramat ngarum di JFN House bagi sama ngasa pergandeng ngapukor pri Singarum.

era guna deba nama da YY Punk Band ragu adida na pemandag mo ya. Okay, jadi jam tadi ya stand up din taruh pro di minute dari pas apukor ju singarup ya. Jadi nana di gibau bersama ngaki hari kita di YFM beda ya selamat ngarep. Selamat tak berapa di drama segmen ngancang peta tadi ngarep mati di JF in the house bersama ngasih sopring negang apukor pri singarup ya. Jadi itana adi Arman didikati seramat man itana adi mukok man tak inta mebusoh ati inta senang kais guru paya ada seramat guru paya pramen bersama ngaki adik kita di YFM Bidaya ya. Okey, jadi tak tinggal ada report gaya nota ia na sungamenu anawati negang isan nisan sepagi ya. Okey, jadi sungamenu tunjuk cakap nangre agi ujen saman duduk ijat jadi dini dua tempat di Kuching Semarahan Betong Sarike Sibu Mokah Kapit Bintulu Miringa Limbang. Jadi serian ngasri aman tunjuk cakap nang meting ujen. Sengarem neka awar isan nisan sepagi tunjuk cakap nangre agi ujen jadi dinik dua tempat di Seri Aman, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Ngamiri. Jadi tempat-tempat ada beken, meting ujen. Gerumang di kawasan Raut Sarawak bergantungi nasos tengah negni meter. Ke sebab poh, sok turak ke barat di Raju I. Simeng, neg 20 km ni jam. Suhu ini biasa 24 neg tar 4 darjah Celsius. Jadi ada ini report gaya anu di Duxin So Office Meteorologi Malaysia. Ia netipu semang 2 jam peguru so ngapukor 4 sungomendu tejah neg ngapukor 4 isan-isan sepagi. Okey, jadi buang tas sama-sama guru payak ditikati Ian Barata adi guru payak. Ian Barata adi kerja ditikati Ian Barata adi kerja pakai shift seramat naik kerja pengenai tak. Jadi dalam tak naik kerja pengenai tak peramen bersama ngaki adik di YFM yang berdaya kareti duet Mesafos nga Kerry Garris. Lagu Adi dan Asengko ASD YFM bidayah ni 0.5 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian.

Ragu na naman pada The Platters, Ragu and then The Great Pretender. Okay, jadi jam tadi sudah madin dem simang 4 minit ini re ngapu kormai sing ngarep ya jadi ngapu kormai saat dan ku awal dia jah atau dapat kedinga program aran pemudip so gereja Anglican sama nga Father Johnny Lebar. Okay, jadi ku sama nang bagi barata ya. Muak gaet ni sit ripas tim ta adia ta kedep aku sama nang bege barata adi me in England ya adi beraruh awar isan-isana je jah menang 6-4 beraruh nga France. Jadi banyak bet awar isan-isan pagi ya Spain beraruh nga Argentina drama beraruh final Piala Dunia 2026. Kaki bola agi adi awar sengara mati amai an makan awar isan-isan pagi ya beraruh adi skasa ni jadi kamai an tinggal dinge beraruh Piala Dunia an kajen dempat sawa ya. Okey, jadi anak ni sita pasar Piala Dunia jadi tak berjuang yang pramentai kereta ragu sahalvik janji pak.

atas mayang. Doa ia dan minggu ju ripas Trinity atas mayang. O Tuhan di depu so perkuasa ngabisa kaampun kaam mendeng so perkuyu kena. Ia miti kaam na dari mati demi penyirinu kat adun mai. Turung ke esun ke dede tegap dalam adat adi sawa nyiran ke ngaso perkuyu kena. Dari masih kudip ke diaran mai. Pada Yesus Kristus Tuhan kami adi udip dengan perintah sama ke Amro Kudus. Ni tepa neg situ itu. Amin. Bahasa mengerti ada bahasa panggatan beta so injil sembetiu utung sementara piju tak so bahasa so bang pengenang so mai negatar puru sebenarnya tak piju ringi so bang pengenang tarpunem nega pat puru dengar me gerang umpama daya nabur kan tadi daya dengar pengenang perintah surga buang deh merti ngane menek siarap rasa serebut ane adi mudok nabur dalam atin i munane ina ayu adi mudok nabur di pangeran kasiane adi mudok nabur di tanah adi bibatu ayu ane daya adi dingah pengenang rekamat ngatin gaen pak sebab i deh bisa peruat dalam depi ayu tan nigro de kekan susah puan kekis is meneg sebab pingana ngati ngana ge iya rebu kasiana adi dog nabur kadian raja ayana daya adi dingah pingenang pak sebab pi kira kayu ong keong mujuk bedak kaya i pingenang ana ina aka kadaya ana deh bisa jadi buat kasiana adi mudog nabur di tanah adi manis. Ayana daya di dingah pengenang kemerti i. Ayana sawu buan kebjadi buah i. Agi di 100, agi di 60, agi di taruh puru tambah i. Ngana iya tegan ngera, tegan baradaya, kemurut remin, kemuriti mendeg tuduh iya nang i. Kiraan ik i umpama uduh adi umuh, kainam nang i. Daya di nabur bini di kena ayah ini anak manusia. Kau meh ana iya na ong. Kau bini kena meh i anak perintah tepat. Kau duh meh i anak siarap. Pengayu di nabur meh i siarap. Tika ngetem ana ina sekasen ong. Ngera di ngetem ana ina malaikat. Ngapa imun uduh dog nguruk rasa dog tungan dia pui. Sebenarnya re jadi discussion o anak manusia re benda melaikati adi kanguruk so perita i senadan kayu adi benda daya menyap samun ngara adi naik rap keretaran kadar mapui digene re agi sien ka kemetet jipuh ngana meh daya tengen re nyerinyak mun betenu darum perintah sama i daya adi bion kejit ngai dingai Isai dinga atina injil Kristus puji Kristus adi Tuhan ta amin supermana Kristian dari minyul tecah atak mesama kedinga umpama adi pakai Jesus Kristus ngebetayan ngegenpuan semuki meh anir do pejadi di perita tepat jadi nge Jesus putus ajar ayo pakai pemiu pan pengenang umpama ngayu umpama sopreg kayuh isai sopreg manusia kedengah jadi minggu perjah ayo pakai sebungas perumpamaan saya ajar itu tos saya sopreg daya berarti pak dengwati perumpamaan di nomor dua ada pakai Jesus Kristus kagah kedaan ini meh perumpamaan ini. Jadi bingwati ada keringan teja subang pengenang di koko basa na teja ayo keadaan daya adi nabur bini pak bini ati ayo masama timu ngauduh jadi uduh mutimu luang gandum mutimu pa
pagi daya dijagai di ketua ni skin bisa kaki kadi dua ti patua ni miu denyah dia bada sama timbu bada sama dip jadi di tim kagak kita tetap pinyang kap nyabar tepak di sopir kayu derem o mati walaupun ayo kiris sopir kayu o mati agi ada dek kena ke besapur ngapengenaya dek kena jadi mana manusia nggak sopir budaya Kristen ada keringah ada basa umpama uduh hati ngen puan dia tak isa ia tak reda isa isa tak adu ingat pasar penyekana Tuhan katin sabar di walaupun sopir kayu ayo metengah agi dedah betul ayo badai udip sama pak dia nus kasun tipa dika ngetem sopir uduh hati redo kandi sebenarnya tak anak manusia kemata tak sawu sabah tak sawu reda dia nus kasun atau repuan ani redo ngin tepak dia tak lebih-lebih si atas bagaimana Kristian atau ada duduk petayan atau ada duduk ngin puan pada tanai kena kenegap pinyaba isai atak deh rebu di tedek-tedek pengenai penyusubah orang hati atas lu negap kenyebeki pinyaba hadap tak sa dia nu sekasun dia nu pimungan pimudip kemeta muduk nguruk diun kudus si atau mendapat rega sabar tak penyekena tak muduk nguruk jadi hati meh nombor dua i atak denai atau puan keaduh nyibireu dalam terduk-terduk pengenai tak pakata negap pedup tak baik tetaduk susah baik terduk-terduk masa penyusubah amai tak bergaur udah periwet rombong hati pak denus kasen kamu tak tegap kamu tak reda atau mendepu sopil keyuhan anak manusia di dalam kitab kudus natejah ini Jesus mana kita rombong hati teban penyiruk tepak teban penyekena tepak ayo ngajar, ayo nyi pesan, ayo ngan puan, pak bege manusia derda, dean kedingah, ka bege iyo dok suba. Neg kayo mubda Jesus dok kejara de turga, sebab payo nyi bireu, sebab payo de antuna, pinganang tepa, ajar, so ajar Tuhan Jesus Kristus. Jadi ayo menyusah Jesus. Jadi ane sebab ia pakai perumpamaan, pakai pengenai orang hati, isa tak merti, semungkin ia tak patut, kamat, kenai, kanuna penyiraan ni. Jadi kedua ni, bini ada dong nabur hati, ia na, bang pengenang Tuhan, ajar Jesus. So, bagi daya deh, antuna, deh antamit, jadi aran udipi, kadejung i, berarti dong susah. Amai ayuh dok is dok suba bada si Arab. Jadi kadinge berita surga ti berita tepat ati ne udip aditan adu adu. Saru tamiu nang ayuh perintah surga. Di darum mau ngati berita surga dok kagah kidaan. Ngatanya dia depta kemeta modok ngetem modok nguruk modok malaikat ti. Jadi sebenarnya pada mana Kristian dan tak keringah dan tak basah temit meh kepakai meh amai tak udip dalam orang hati atau bersapur kekuasa di Arab atau bersapur tak keringah pengenang adi dah betul pak temit meti sebagai ani nang tak ne ajar nyipesan tak amai tepat ruai rindu tak jadi keringi dalam tak keringah pengenang hati isai ani dinaita amai tati anak manusia menruang gendum nateja wan susah yo dip pak dit jungi di tebun ni di pemungan pemudip ayo deredok nguruk jadi sebenarnya dalam kitab kudus dan doa ti isai ata adi agi kejit dinga ajar Jesus sati ayo membitayan ta pada tak dekinanya pendeta darun aran penyabah dalam tak bergaur kayak kuasa orang hati darim tak udip sama-sama ngadaya adi kurang penyabah sebagai anak jiwa sebagai garo sebagai manusia adi do adu-adu do
nyurutun benda Tuhan tepat. Dengar meh, amai jawab tepat mun betendu agi di pemudik ta. Amai hati meh penyamba renyir-renyir mun betendu derem perintah sama. Perintah sama ta ni de di derem surga ada pak derem tagi babu dip derem orang hati. Kirin meh penyiraan penyekudus Tuhan. Benda tateng pengenai i. Ada sebab ayo nang daya di biun kejit ngai dinga isa i dinga jadi keringa me penyiran Tuhan kamat me penyekena Tuhan sa adu-adu nyirinya nyekar pemdipta sa kuasa karem adu-adu dok ngarah dia tu ngepimiu pak pengenai ta ngatanya dia depta kamu ta mundo ngetem pada malaikat Tuhan jadi ngati me isa i umpama Jesus ada nombor dua itu kota basah aku tinggal di teca yang mengerti bedai negap bedai tegap ngebetayan hati meh semuanya Tuhan ngasuh perikta ada jadi anak ke anak kudus si anak Tuhan ada mengerti ajar Tuhan tepat suka Jesus Kristus jadi yang mengerti Isai hati jadi penyih kena jadi penyih berkat di dalam mudipta ni barang itu benda Jesus Kristus Tuhan ta tak semayang oh Tuhan tak pada bisa per ngatur pemudip pemi pada ada do ingat pada ada do betayan rebisi sup ngenang kudus mai saya dalam kedinga umpama uduh nanti ayam meputus mukir patut re rumo mati amai sup regmi re sama ngekuasa kerem sajewa mai denyak nyekar pemde pemi pijewa dai meken isai ke kidinga i nga beteh atin adi tek sausaba bada Jesus Kristus Tuhan ka penebo sami amen.

Okey, jadi jam tadi setidak madin bertaruh perun di minit ripas pukul romai sing arum. Jadi anda jahat aku sama-sama kedengar program arat na pemudip so gereja Anglican bersama dengan Father Johnny Lebar.

0: Mari Kerja
1: Mirayah Pikir
2: Samah Dengan Abi
0: The Segment Ngancang Peta
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
3: Okey, jadi lagi dema orang setengah jam atau bersama di drama segmen Ngancang Peta tadi ngarep mati. Jadi ini mana di berangga ingat pukul peris ngarep te agak sok pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengah ya. Jadi ngana tap jurnya pramenta karete ragu so Des Marcus cinta aku nga Eliza Suzina Jobeng.

Ragu na daban pada Mariana Cyril, ragu adi den setegas sayang ka sebayona Eliza Suzina, ragu adi den Jebeng ya. Okey, jadi kita bersemang tarik benda dengan tetap sama di drama segmen ngancang peta tadi ngaramati. Jadi yang tanda adi madin nanti kursa sabah nang agi kede agi barata dari awar beus ya. Amai awar mekas pagi tinggal beraruh main bor final Argentina nga Spain. Okey, jadi benda-benda bar barata adi jadi peminat-peminat bor ya, kaki bola. Okey, jadi atas perjuangan permentas mari kita sama-sama kedengar agah so pusat berita Radio Kuala Lumpur ya. Kariti Raguso Rosimila Rindu Aseng Athaniel featuring John Atkinson nga Abraham Raguati kasmen aga Tom Jones, That Wonderful Sound.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan, di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajouri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Sarhudin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Selamat bingara, kita berdeput bauh bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D. Dengar tiap saya macam dengar anu minggu 90 beranjuk 2026. Jadi di segmen ngarem pawan dengar hati dah pukul semeheng bingarem mati. Kita ira keping agah bingare demenan sendak bidayi bukar sadong. Dengan mengdebiasan ada pukul semeheng suku bingare, kita ira bihibur dengan lagu-lagu oldies minggu hati bersama dengan DJ F. Jadi malah kita boleh keping ambil the YFM di dengan frekuensi Niku Sonom Pueni MHz The Kuching. Dan juga malah kita ada yang ada kawasan serian boleh keping ambil dengan frekuensi Niku Sonom Pueni MHz. Ataupun boleh lagi keping ambil dengan aplikasi RTM Click The Abi handphone balik kita ya. Jadi harap semua ping-ping YFM berdaya dengar hati sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul 9 terpengaruh timati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Jadi isi mencari matina lagu penghibur kita masuk Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku dengar ti. Jadi di sema 40 taruh minit rimpas pukul pre-e bingar. Juga balik kita ada baru muka radio di jam ti bersama dengan aku DJ D segmen ngarem bawen masuk pukul pre-e bingar sampai tak pukul semuduh. Terus ngarem ti mati ya. Sama-sama kita berhibur ya. Dengar ti. Jadi mana kuan ku jena bakamat pada pukul semeng bingar mati kita ira keping agah bingara di menan sana bidai bukar sadong. Dengan pukul semeng suku bingara kita ira berhibur. The Abi program all this minggu ati bersama dengan DJ F. Jadi terus bisa mendengar nama ada YFM bidai gerak bersama.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar, kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat, jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukul 9 bingare. Bisa mendengar aku, Beatrice di Agah Dengar Ti.

Projek Kulam Inkubator di Tanjung Manis itiner jaji pimancang bahas industri aqua Kutus Sarawak. Ti sekaligus ngekat langkah negap sekuriti pimaan negeri nek pasar ancah bangsa. Gapin Menteri Perancang Bandar Pingatu Tanah dengan Uhong Tarun Sarawak, Datuk Len Tali Saleh menang, projek ti bukti tanggungjawab perintah Sarawak duah pibahas industri aquakultur. Sektor ti jaji ancah pingkada bahas nek keterjaminan stok pimaan serta ngekat ekonomi negeri. Nak pidaan kawasan Kuala Rajang dah ada tarun bakau dah bahas, dah Sarawak ada potensi bahas dari pemancang ngudip inak harimau dengan enak budak secara komersial. Nak pidaan ti wangi lawat na projek kulam inkubator dah Sungai Selumit Tanjung Manis. Duah timpuh CN, pengalaman taruh perut sawak duah industri ngudip inang, jaji pimancang dan pengusaha tempatan pibahas operasi aquakultur di Tanjung Manis. Pengusaha kulam enang, Hi Hiang Ing menang, adep nengudip enang ti masu sawak sung pii peripumahi si bayuh pibahas operasi di Tanjung Manis wang sawak 2009 mahi. Pengalaman bahas abih industri ti demada adep na dapat ngatur projek ti dengan paguh kibar 25 kulam dengan ngudip enang, budak dengan enang harimau. Nambah menang, hasil dijual minat company pemproses tempatan si Bayu do ekspor nak sepak negara rimpas ngundah permit dengan standar tertinata. Hi pidaan ti wang nerima ngilawat gapit Menteri Perancang Bandar Pingatur Tanah dengan Uhong Tarun Sarawak, Datuk Len Talif Saleh nak projek kulam inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis. Langkah nyalan subsidi diesel perlu dok perhati lebih jejup dengan ngumit kira keadaan geografi serta kiperlu semena rakyat di Sarawak khasnya da utak terun. Menteri Belia Sukan dengan pimancang usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang kuota 200 nak taruh 100 liter kait sada dada keadaan geografi di kawasan utak terun. Inya ratus di kawasan utak terun memiri baram dengan marudi perlu minat inyo disedahi si tegapin penuh di Johor tok semerima jam serta kidaan jeran di kait pagu. Nepida anti rimpas ni rasmi pesta jagung kampung reba Asa Jaya. Langkah ngawal keterusan dengan nangku nyua inyo diesel mana biguna pak langkah penguatkuasaan serta penyugan kuota perlu dok tambah paguh ngajah faktor geografi di Sarawak dengan Sabah. Bikahi 150 orang balu Sarawak dok pilih ngajah program Kasih Ibu Tunggal 2026 peringkat negeri Sarawak. Ti jaji langkah negap golongan ti mehen kai mantek masu pimancang. Menteri Pimancang Dayung Abih Mambak dengan Inya Ratus, Datuk Sri Nancy Sukri menang. Program ti beken semina agenda kebajikan, pak jaji pelaburan jangka umur dedek masa dejawi ruang mambak dengan negara. Nak pidaan inisiatif ti nolong peserta paham dengan hak balana selain langkah ngatur duit tinan pidatu taraf sosioekonomi. Nak pidaan ti rimpas ni rasmi program ti The Kuching. Kasih ita penjaji platform interaksi dua hala tinan nambah paguh pinulung dan ada. Bikahi taruh penerima juta ringgit menjugon tinan ngundah program ti dan seluruh negara dengan nyasar ngeban pimaguh nak rimah ribu balabalu. Dedang ini orang dari warga emas dedok repot rebuk de sungi Batang Oya, kampung tanam seberang dalat, nyanduna medak daput wang berupagi ijena. Opis bomba dengan penyelamat Malaysia JBPM Sarawak pidaan, mangsa berumur 60 sawak dok daput kira-kira pukul priis merimah berupagi, rimah perumita masu tempat nerebuk. Tedang dok teban nek jeti wang pukul semeheng berupagi dedek proses pasti beda abih mamba. Tedang dok sinarah nek pihak polis dedek tindakan lanjut. Operasi megau dengan nyelamat sarpen mengan wang andu kedua. Duah penyusah kira-kira wang pukul ni setengah lambatan dunia duna, ini buah bot ngelantak jeti sebayuh terbalik.
Hati Aga YFM Bidaya susun berat Ratna Saimin masu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minat senda bidaya berat Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: FM di 06 Pendik MHz di Kuching. DJ.

Jadi Sim Cik Martina, lagu Masu Alun Lupeng Mengpadi Da Mampa dengan reti ya. Jadi ti saya sama-sama kita ira bihibur da abih program all this minggu ati bersama dengan DJ F.

Ragu sebengasa di drum all this mingwatita ragu adiduk tabana bada Ray Charles ragu adidan I can't stop loving you. Selamat ngarep makasih prek atau bada pedingnya di ngarep mati di drama program all this mingwatita program adi tabanata sama-sama pari ka jaman-jaman ta adi dawei program adi tabanata sama-sama Brahman di tika ngarem nemo nanti drum tak sama guru paya terima kasih ke Sobreg amai memen YFM bidaya di ngarem mati kaku harap Sobreg agi di drum buat senang harap Sobreg agi di drum rame power. Jadi ngarep mati atau ada sama-sama keringah ragu ada lu tebana pada tebaran nemona The Bee Gees, kasmena Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, summon Bob Dylan. Tak sungguh mana atau pujuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchain My Heart, summon You Don't Know.

full number one cast by you na Everybody Loves Me But You, Someone All Alone Am I. Jadi kita madua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati, ada enak Only You, Someone Too Many Rivers.

0: Salim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarun Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sepukul peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat apa dengan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, B.

Jadi semacam mati nak kita mau berhibur dah habis program All This Minggu Hati bersama dengan DJ F. Jadi terima kasih kepada kita ada masa sudah bersama dengan kami di Station Radio YFM di segmen Ngarang Pawan bersama dengan aku DJ D dengan Reti. Sama-sama kita berhibur sampai pukul 9 trip ngarut mati. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita ada berkenan Masu Darren Wooden Gun dari Gap.

0: tadi ya. Ponu, nek ya ponu, mu tito sehat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak tadi kuli dukun kini ngah di tubuhan kupuat tiak.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak di situ aje. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kupuan yang muti tiak, dia cek atau sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia, atau pelat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut kediban. Tepat tu tiba tu buka din.
2: Asyik di depan dalam tis sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya.
0: Ah, ni ngah ngah. Ah,
2: gulu gulu gulu. Aba aba aba. Terobe, ya, betrobe.
0: Gulu gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Ah, kali siapa mu siapa Nas dia ni bang lagi dia.
1: Ches, tolong Ches, tolong. Tolong.
0: Eh, dai tolong nih, gulu ini nak. Gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau oh nih. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kau rasa deh. So lagi so enak gaya mau umur yang ti. Kau rasa doy ya di pesa atau pakai kau rasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek sesa ngecek itu.
1: Hah? Dah aku siian na.
2: Kau
1: kau mau nam di semua ni yang siian.
0: Itu yang siian mak mu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau macam mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan siian dan siian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ini nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu aku dikati, yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pak mu.
1: Ani nang no.
0: Pak mu kaning ke dos waiti.
1: Oh, bukolot dah.
0: Ah, bukolot dah.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali bakul lang dia.
1: Pak Bugorot.
0: Ah. Ngecek dia ngecek
1: dia nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja ada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Domni lagi nas. Sem ko cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya tu berbetul tanon yo do tepan yo. Mato telepon yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Mati mau katung. Patut meter mau tanggung lagi sambung enggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kata ya tiak.
1: No, no.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubur saat aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklipmu lah. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon nain.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nain sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu pokok dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Iya, boleh.

Microsleep. Ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegara dun nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Jadi si menceramatina lagu penghibur kita masuk Tony Peace Band. Apa-apa dengar hati. Jadi ti saya aku merang emas tugas aku the segment ngarem pawon bersama dengan aku DJ D dengar hati. Aku DJ D orang Yugon. Terima kasih. Nampak kita ada suding kaping kami ada YFM video the segment ngarem pawon dengar hati. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan abis automasi YFM Bedaya masuk pukul 9 terpengaruh sampai terpukul 6 bro pagi. Isian saja masa aku selamat bingar. Salam Malaysia Berani. Bye-bye semua.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan, info pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang City, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, Sian Mah, tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ira pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian Sian Mah, bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah Sian Mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebauh, dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne de keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama Sian Mah tinan pitengah kerja pimpuruh minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan bala inya ratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
1: Tema iti Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi ki penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tidak mengangkat hasil ataupun pinciun pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tundah?
1: Serian Agrofest akan rak dok tundah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tundah?
1: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu serian mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru, dan kita ada lagi konsert wang bingare 24 Sian Mah dok anu rima dengan ngare 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup na sema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bisama dengan kita itina.
1: Da pimangan ne dengan segana wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dek Encik Justin Saran sema de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.
2: Penuh jak ketik ya. Penuh ni ke penuh. Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
3: Tiap tadi ke boleh dukun kini nga dari tubuhan ku puak teh.
2: Nah,
3: nga tiang di situ je. Padahal pagu pemu. Boleh aku tolong ku dikati pemu.
2: Nah, inoh leh buat nak inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
3: Eh, mungkin kempuan yang muti tiak. Dia cek kota sembarang tiak.
2: Eh, dosa.
3: Kau nak nam nenuk.
2: Mak. Maaf saya dukun, maaf saya nuk. Pagu tu, atau macam nuk dati atau guru dati je. Ya penuh. Tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu-tunggu bilik ni.
4: Meret.
2: Nah, mulut ke depan. Lepas tu depan tu boleh buka ni.
4: Asyik ke depan-depan dalam tis sebenarnya
2: nah. Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
4: Oh, Josh kira nanti po.
2: Iya lah ti.
3: Iya.
2: Ah, ni ngai-ngai mo.
4: Gulu. Aba, terobol. Ya,
2: betul. Gulu, gulu ti.
4: Kenyam dah iya mu tanya.
2: Kali siapa mu, siapa Nas dia nimbang lagi dia.
3: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
2: Eh, dah tolong nih. Guluk nya nak. Guluk kursi deh.
4: Mana nya mana rasa rasa ngoh muti bo?
2: Iyo, pada nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
3: Mak sebarang ber nimbak sinyal sebarang je.
2: Iya, Karena sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat so pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti kurasa doya di pesa atau pakai kurasa.
4: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
3: Hah? Dah aku si iyan lah.
4: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
3: teman si iyan.
2: Itu yang si Ian mak muno itne.
3: Oh ya mai.
2: Oh lebih.
3: Oh tuh. Imut kita nas.
4: Datu temperature mesti bo.
3: Bawa si mai.
2: Nah tanah dat nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
4: Ya lah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
3: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
2: Sekolah yeah. Nurse cek otopnya, nyepuan, ini onapnya, terus ingin ubat. Ti dudukun puah-puah, aku ni jadi ya, tapi ini paguh ya.
4: Selamat tiada beringku-beringku yang pakmu.
3: Ini nang lo?
2: Pakmu ke kaning ke dos, waiti.
3: Oh, bergolot lah.
2: Ah, bergolot ya.
3: Kau tak ada guna lah.
2: Ah, lebih kurang dia.
3: Pak bergolot.
2: Ah. Ngecit ya, ngecit.
4: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
3: Okey mai teh. Ana lagi ada lain tak mai?
4: Ni cakap adak mataya, cakap adak mu.
2: Dom ni lagi nas. Saya mau cek yo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya tu berbatu. Tanon yo tu tapan yo. Mat tu telah penuh yo ti na.
4: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku.
2: Hati hukatung. Patut meter mau tanggung lagi sombong ha.
3: Okey mai teh.
4: Okey hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
2: Donya ti ni menang siklip tip kadu di ketaya ti.
3: No, no.
2: Rehat ni andu.
3: No mau paksa jaga aku lah ti ane mau paksa naik bubul sa aku.
2: Yo ge yo asal melawan ubatmu lawan berehat.
3: Yo lah yo lah yo lah.
4: Ti surat siklif mu lah. Mi tu bak urik de sepak mati ya.
3: Iya iya. Nas nas nulis nombor telefon sekali nas.
4: Ada nombor telefon in.
3: Okey.
4: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
3: Iya iya. Ngin
4: aku rempuan
3: boleh nas boleh nas.
4: Cek de seterusnya lah.
3: Anu bokon dalek ketaban ya ti nah.
4: Iya iya boleh.
3: Sali-sali kunok.
4: Pagelah.
2: Nombor ngina kota ya?
4: Iya, boleh.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut negs mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosi enso Facebook section.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan aja di Satok, seluruh pasar Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mejeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut silin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

di madani ron ipurima pankah budi ipurima dongatur parit sementara ana imah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati buruk sok ni anu buran April 2026 yang tak susah inyok bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana rega ron ipurima adi dok subsidi di babel seringgit ipupri iset ni liter kas subsidi iheli ngapekerja gig di babel mai 100 liter ni buran. Sarawak ngah Sabah di babel terima subsidi diesel ngerega 2 ringgit 95 sen ni liter. Beken soana yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, peritah menegen netap had misi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedah misi yang motor persendirian, motor pengangkut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedah misi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedah misi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman uba kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mido ku. Jadi aku mito lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anub gai. Tiap anub kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dori aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nangku ti eh. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okey cego. Ke luar dia cego ya.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang City, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, Sian Mah, tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ialah pisindek ataupun perapat terdempu dengan bala inyaratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita di seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian Sian Mah, bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah Sian Mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebau, dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama Sian Mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan bala inyaratus nak pun berentek dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya Encik Justin, dapatkah pidaan ini maksud tema ti?
1: Tema ini Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tidak mengangkat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de irak tundah?
1: Serian Agrofest akan rak dok tundah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tundah?
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu serian mini zoo, demonstrasi nenek dikongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru, dan kita ada lagi konsert wang bingare 24 Sian Mah dok anu rima dengan ngare 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup na sema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Dapi mangan ne dengan segan wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita de Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sema de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, pingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap rumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perengganan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan, nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perengganan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTM.
1: Paling penting ada pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
1: Kayak handphone dan
2: apa-apa. Okay.
1: Sebab bogok game dan mana. Yang mau. Sebab no, kadang-kadang ngidak ada kuat. Yang meninggal handphone non tiap. Ngidak main game ni. Yang pernah tiwas, pernah siin non ni. Atih. Pengobat. Guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan asal hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke dan mana di masalah ti diharapi tu nyaman tadi na handphone selain handphone nyaman tadi
2: Cikgu Raymond Bihud

0: Sebenarnya aku dia sini. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni 2 ton.
1: Mak naik urang. Wow, lakitnya. Dia mau drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sini. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daun ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sini sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sini pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipi puat eh. Patuluh kau yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketama tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong yang cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suatu tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mau sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ni ngak tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah murahku. Cukup raju. Biul kaya. Mon super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Buat inilah pengidip dan sungi di Matin Kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: pantun.
1: Oh, balai di ngan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
5: Mekserian si tinggah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian anak sidat ni perang.
7: Duka dutun kadang rasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
10: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasong onak kobok mokat ujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 0.

0: Josh, bah, daki biya to ti. Oni ko dinga muntuk ko yu di sama aja no.
1: Bah, gere mo ote. Mo hoto ti dang tolun. Mesti re bogo tong ko yu. Oni mo pikir lagi ke demi kolo ke dati.
0: Aduh. Cebong opua re. Mo le bogo pungang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mo ngadu nang bongo re oni re. Doi re nyam sekia bongo ha. Libat tongon koyu ti. Muaknya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konsert free.
0: Eh, osi leh dikulak pikir ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dah pikir leh.
1: Iti leh, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti dahnya. Dari CCTV, suka asong je tolan umbang.
0: Ino leh, segala suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung leh, tolun iti jadi tepatnya nubung umbang. Ido ti tepatnya kabus pikir leh.
1: Betul no, yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ni ga urang manusia. Jangan-jangan te pagi ogi luah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni ga urang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut ti kau. Boi inai no ni. Bak si bonale dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka pusak eh.
1: Ha, panur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang
0: aku onje

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na ditunu jarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun nih, pemoto ditir lalu ga iya.
1: Mene raya namat uti, bah. Mengani, pemoto ramatanya lo ga iya. Kurang pikir namat uti, bah.
0: Bukan moto tikungang mabur nunuh kersati kurang berapa nama tuh sih?
1: Nuhun lagi ngana? Ah, truk mu ada nuruah lo.
0: Padu nama dari ang bengap, dari ang entuk ni sih. Padu umpu na. Tubek ti moto diti puli luah maret. Cuba lah dulu pet kerasa ticek, tarik icek, mana bangi mana dinak dapat lalu. Ah, luah lagi ah.
1: Tanangku na luah, heran narik kerasa ni cek mati na. Ti, pulih na minang tirek nyepa. Mana-mana na mati ngana kai, berapa na mati. Kai jajian ni ngana.
0: Ya.
1: Payah menyesat bagi ni kerasa
0: na. Ya, tubuk. Kaya kena damun, tubuk. Ah, dok ah.
1: Nak kutak ucek ngan, nak kutak ucek. Abang apa? Parit dah bagi mudamu.
0: Okey. Okey, tiya. Dok kerasian kah?
1: Gunet.
0: Okey. Nya penduh ma lada. Naduh ma.
1: Oi, nganinya kai beradat. Tanman ni nguang kerasa padinya minan muto musi et. Mana kai bo malah batu sampu dengan padi.
0: Oi, be. Kia ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon moto pakam kam cede bengam lu ah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bangiti nak lupet kani kamun minak dapat lalu liyo alamul kam nak baji meni
1: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu moto monak lawa kai beradat dengan nama kai kusinan tubuh muto mudamu biri pun utang kineju sawa manje
0: hai hebat nak ijo sawa kuanakam pun aku mamanya nanyap ku ngajak kamanya raba kam nak sebarang nyana nyap ku nak nyungkam an masuk kam ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amret hei
1: tubek kini aku nawan pedi parikan ni ka kini dua ngasat muto kini di simpang ngai panu kajak kena rami kini namat andu mati pajin nak mimit muto kini
2: ngan asat keraja akap tipuan kam jaran ratus buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran nak nalih kami cek lah kerasa kam ti dapat muto ngirim pas nu sekian kai luah kam limina kam luan dilek adep ti modip ni kampuk mengki bitimah rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya rabi daru jaran datinan kam nawan padi jaran ratus pantai nama

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulan gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pasal ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Doi yang belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat dengan.
2: Ya mak cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pasal ku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Doktunah, Sian Mah, Tinan Perintah, lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inyaratus, lebih-lebih lagi bala pimpuru kita di seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian Sian Mah, bahagian K4 Agrofest Doktunah. Tempat sibungas Agrofest Doktunah Sian Mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebauh, dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama Sian Mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan bala inyaratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
1: Tema iti Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tidak mengangkat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de irak tunah?
1: Serian Agrofest akan irak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah?
1: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu serian mini zoo, demonstrasi nenek dikongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru, dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 Sian Mah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup na Sian Mah ani sanak pimangan neg bala pingkeping dia bisama dengan kita itina.
1: Da pimangan ne dengan segan wang ami mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sama da mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.
2: Aduh.
3: Oi, oh ni dah go hit no.
2: Eh, ni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
3: Ni bila bu na, ni bu.
2: Ni di mana? Sampai mana bu ah?
3: Ati, what no nyaku ko bi?
2: Ni di mana?
3: Ah, katiknya.
2: Dia. Ani no.
3: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup sidi ya.
2: Aduh, no ada paling buah ni. Ani ngam taban ke office mah ingat no ni office ni mau buah na mu.
3: Bah, mu no nak kimi kulit mana?
2: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kulit pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
3: Ati.
2: Dia kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kispetal na?
3: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
2: Aduh, siapa mau ni ngat aku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
3: Ati.
2: Oh, tu baru sedih.
3: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mungkin lebih kurang sama gitu sebenarnya.
2: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
3: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
2: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
3: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
2: Dek sama ne.
3: Sama gitu. Mu ingat ikit ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kini ikit ano.
2: Muti mak ngarah pengumuman ku.
3: Eh, iti penguman cidi deh bamu. So nona u nyaman kiti na.
2: Yeah, muman kan ni aku man kati.
3: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
4: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu kuasa penguman suaja yoga. Subah nyaman si japing.

adkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai idah begaut donguri. Taon seraru icakit sopiin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tong cakit bakteria ana. Taon dapat donguri sok gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas sok bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bising, seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama amid di syurga kudus aden mai mendeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikeh dan watik pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak ke dem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anu watik adingga ke ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isa ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami ana nyam penyeraan mai ke ngin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam mehgi nguan jaga ke di drum tade masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Lebih sedih nuati kami tak am pada puju gerindung jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tadi masam kerja di barang kayun i isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai menek ge nambah penyepuan akar di drum ke nai kerja pengenai mi di birang anu isa i kerja pengenai mi bisa dong nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isa i kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke endai tetap masam kerja pengendai ami isa i ke bisa dapat pengutung adi kena lian ada pemi pak albis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isa i nimun kaam mahnya berkat kerja pengendai ami adi mestian ti adi ngak ke mah dapat kenyam penye kena suka am madinati ge ke semayang metek am mada puju u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai din duati isa e bisa jadi kena yen ke di dalam pemudip ami so preg ati o sama ke metek di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadi gen perintah sama ngak ke am Roh Kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sian ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

mengasih pembelega industri pun jagung pi gerak bau ekonomi sepapasar. Mekanisme pertaf subsidi diesel berguna dog narus. Pi kebang KCEC1 rek kakat status miri jadi bandaraya mujur. Selamat siang ke salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dis Remagada Pruaso YFM Media. Madin tengah neka. Industri perun jagung dapat jadi pigerak ekonomi bau sepapasar di Sarawak kedak sok kuka peluang pencikembang industri hiliran samun pita kudip sapi. Menteri Pemiang Sukan ke Pikembang Tukai Dagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Gelatnang, Ati Dokiren sok pimujur ngera adi ngusa jagung di Kapung Rebak Asal Jaya adi terima pimitik begatung. Ainang jagung menega dapat teban asir utung adi kena. Pikembang industri jagung menega dapat kakat pita kudip dang ke katuh penyeruah daging sepal lokal. Aikan sakati ripas kuka pesta jagung Kapung Rebak Asal Jaya. Ayah harap opis kerja kemiang dapat perhatiin potensi anak sama turung tiberan bitaya dalam reis yang kakak dingin pikembang industri anak di Sarawak. Setelah tanah dalam perkara dibekut mekanisme penetap subsidi diesel berguna dog narus dengan tembit kira perat geografi sama pengguna rakyat di Sarawak lebih si rakyat sepapasar. Menteri Pemiang Sukan ke Pikembang Tukai Dagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Gedatnang, perkara nak gibaba teban pingadu amai kota 200 ke 300 liter disukup in geografi kawasan sepapasar. Rakyat di sepapasar nimun miri baram kam marudi pakai diesel adib gatung bitunak ngejok pimenu negsmeng 5 jam saman aran raya deh pau kena. Rakah nurak saraguna diesel cukup guna pak mekanisme kuat kuasa saman pengangin kota berguna dog nambah kena seenir bis bituku ngejografi kawasan di Sarawak ke Sabah. Setelah tanah gapit Menteri Kejanami Seni Kabatan Asar Malaysia Adi Jadiga Ahli Parlimen Miri Chow Chun Man Gratnang penetap dasar subsidi diesel berguna temikira di realiti Adi Batur di Sarawak. Rakana raru guna bituna ngakaya geografi job pimenu kedak sobege rakyat di kawasan anak pakai motor diesel. Ainang sungguhi mekanisme na iet nurak saraguna diesel pak menetap kira pikirana berguna iet natu meting tiberan adi dog tinggi. Aikana sakati tipu sesi Town Hall Budi Diesel ke SKDS bersama Ahli Parlimen Miri di Miri. Sesi Town Hall lana dog ngatur iet ngen peluang ke rakyat isen penerang kedak sok kedaan buah pikir berkait penetapana. Penerang baras adi dog terima, red dog teban ke opis menteri samun agensi adi berkait iet nambah kena dasarana. Pihak swasta ke badan korporat dog mite bedak sama-sama nyikembang bandaraya miri. Ati saman penyikembang kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 adi berharga RM100 juta di kawasan Senadin. Menteri Pengaku Sarawak adi menegah adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin Gratnang projek anak dog masang pada syarikat lokal adi rek negap miri jadi terut di industri udung insentif ke pameran. Ati rekakat ekonomi miri sok pitak pelaburan kuka peluang kerja sama kakat pitak kerja nemi di utara Sarawak. Ekan sakati tipu masang KCEC1 di Kenyalang Smart City Senadi Miri. Pihak kembang KCEC1 adi berkait dengan kerjasama perita ke pitak swasta menjadi pemenas plan bas Greater Miri sama agenda bandar pintar miri yang nyukong beramasan pitak pihak kembang ekonomi.

Pici unga ka opis pinikambang ka mdayung rawang ka community KPWKM aut matid kudu-kudu inisiatif bau yin dong nimbang dalam budget 2027. Cadangan nana yin negap agenda ka pinurung yin tiberan adi dong nutin dindi abong rais. Menteri Dato' Sri Nancy Shukri geratnang cadangan nana dong plan bisangan di penerang baras adi dong seun sobrang masam sesi libat urus kedak sok jure depan opis menteri yin ngaten pijiguna masyarakat. Cadangan nana madin ditakah pimungan sebagai dok teban ka opis menteri beranya yang dok nimbang. Aika sakati ripas kuka program kasih ibu tunggal kasih nita 2026 takah Sarawak di Kuching. Dalam perkara adi beken Dato' Sri Nancy Shukri kedatang opis menteri itu derap ngen pinurung yang netu kebajikan dinaan rakyat Sarawak adi dong report nang udip susah di Johor dok jaga. Ainang JKM Johor metemit raka begaut merawat individu ana lepas kes i dok kagah derap media sosial. Pinurung kebajikan redok ngen pigru di anubran ogasati negbran culai sawabau kedasok pemerhati adi jarit yang netu kebajikan i peju udok jaga. Opis menteri menegah kerjasama ngah rumah Sarawak di Johor yang nyedia turun reus sementara ke ngurus pemenu pari individuana ke Sarawak kemai peruru. Kelab Tukai Dagang Dayung Bintulu JUWB ini terut yang kakat ekosistem Tukai Dagang Dayung sob bikutung pengalaman pijawit dagang kapi kembang adep. Menteri Kejanami Seni Kabatan Asal Malaysia Dato' Sri Tiong King Sing kedatang ati menegah yang penyeruah habis bega Tukai Dagang Dayung adistama. Ekan sakati tipundi rami dok ngatur bedak Kelab Tukai Dagang Dayung Bintulu KUWB 2026 di Bintulu. Teks pengenang i dog basa bedak pegawai tugas-tugas khas yang Menteri Kejanami Seni Kabatan Asar Stephen Kong Kai Seng. Setelah tanda, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming kedatang Tukai Dagang di Bintulu dog mitik bedak pakai teknologi digital e-dagang ke inovasi. Ati iat natu dagang sit ka sedang metik PKS, rebis i adi dog ngubak bedak kaum dayung dapat temi peluang beramah ngak ekonomi, beramah ngak aspirasi Sarawak nuju ekonomi digital ka pi dapat bigatung. Ninaan dari adibi umur taru perjuk sawak dok dapat tinggi ong bisinek arut i di kapung sebuluh Cina Lundu singumi andu meja pusat gerakan operasi Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kedatang pitak iterima pegan begaut dengan pukul taruh 9 minit sungumi anu. Namnaan anggota Sobala Bomba ke Penyelamat BBP Lundu bergerak ke tempat hara jadi. Tunda di penerang awar, sinak mangsa reda nang anak i meting pari karamin lepas metak ke pasar enggak isesan. Dariana bias sejarah 6 sawan sedang di umur 9 juk sawak. Mangsa dok dapat guring ngah bebak bebude sebayu dog datu nang tinggi ong di tempat harjadi bedak petugas opis menteri penyihat Malaysia. Tedang mangsa dog serah ka pita polis yang dog nyasat. Yang masgah pebasa put-put ni. Industri perun jagung pigerak bau ekonomi sepa pasar. Mekanisme pemerintah subsidi diesel guna dog narus. Penyikamang KCEC1 rekakat status miri jadi bandaraya murcur. Ati daga so YFM berdia dog nyusut beda Ratna Saimin kadang nukar ke Pimio Biata beda Vic Mo Lawrence so section berita ehol semasa RTM Kuching. Ngana selamat sisa sangka salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Fanta bersama dengan Barbara Edward Kembat
1: Janji
0: Ragu Alis Bunga Sedram Segmen Bekatkan Bahasa Sata Alu Hati Selamat Isasan Kasaf Pergas Menega Selamat Isasan Gaya Nabrangan Lima Peguru Kerja Pengendai Andu Alis Bunga Sia Minggu Adi Bau
1: Ya Andu Nik Siti ya 20 Andu Renju
0: Aku sampai lagi Mating Mana Blus Alu Hati
1: Anyap Anyap
0: Begat Beringatan Bekat Awal
1: Jaga Mekat ya Jaga Mekat Yang Final Bagi Piala Dunia Betul. 2026
0: ya. Jadi senaga harap gemeting dengan tak dibak bigorot.
1: Ayah. Hanya debak beringku ya.
0: Penting bak bigorot tadi pun kerjaan wati amai memekat awal resisten teja. Lebih si tinggal final Piala Dunia FIFA 2026 ke pemenang i semesti Spain. Ini kosong. Tipu rawat Argentina. Kan sebenarnya main nang tak nambah dingin ya masa tambahan
1: ya sampai 100 lebih ya.
0: Oh 100 lebih 120 minit main jadi sebagai ati nang tak bola itu bulat
1: betul
0: jadi Spain menambah ni dingin bintang adi mendapat bintang adi kedua
1: dua bintang depan Jun ya
0: kan sebagai ya Argentina metetui babe kekal taruh bintang
1: kekal lah taruh bintang kan dapat nama pun bintang
0: jadi sebagai sampai sesan ke ya berangan di tikati kata ibarangan di angin kena moto dalam moto dalam pimenu harus tak nak kita nama moto serta selamat dan kita nak ada tujuh lebih lebih sehingga gaya anu ada dega tentu kena iji
1: hujan prapasi lagi jaga berapa lagi jun lagi ya
0: kami tak tinggal di pasar Kuching baba lagi ke hujan pasi-pasi pak harap ke maya tak meraju
1: bukan lah bukan pematen kita mohon kerja berapa lagi teh
0: maya ada anti token yang dia dapat mohon kerja main undu hujan
1: bukan sebab ini tim Allah kun tim support na Allah jadi kan dapat ramuan kerja. Aduh, bagus sen.
0: Susah.
1: Kena lambat cek merit kerja kai menik. Kira ada excuse, ada alasan lagi.
0: Lagi alasan.
1: Ayo, sebab punya nama kerja.
0: Aran sesak, aran badeg. Agi ge stagari ramat neg. Pak kami deh mun kerja ti susah.
1: Memang susah lah. Ayo.
0: Susah stagara ni, stagar. Toke pun mepuan.
1: Ya.
0: Aduh hati lagi bor.
1: Memang ada bol. Jadi bersengkang mata lagi ya. Jaga berpagi. Makat lagi. Dia nak makat pukul taruh berpagi. Makat kedua pagi dia lagi ya. Ini namanya pukul taruh pagi je.
0: Jadi selagi ya tengah berangan. Jadi sama kita di YFM dia. Mari kembali pasal titik. Tak dapat sama kita tengah agah di nombor 2. Dalam pimpin buka sadung. Kak agah dalam pimpin bawa jaga. Dapat dengar. Tengah pukul je setengah sesantik. Kak selagi. Mari kembali pukul main sesan. Tari buka gaji. Topik
1: mijang kupi
0: mijang kupi semua penting kupi anu madu
1: mijang saja ya
0: mijang para pasal titik tarik krakar anika topik tersesat anu hati paks bayana kena tabi prama dia bisa mangga ragu di mesti akan sopan bisa mangga tiburan esidren pinyusah bujang.

industri puru jagung ngekat ekonomi bau sepak pasar. Mekanisme subsidi inyok diesel perlu dok perhati lebih jejep. Pemancang KCEC1 ia ngekat status miri jaji Bandaraya Timegah. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah punok, industri puru jagung dapat jaji ekonomi bau sepak pasar de Sarawak. Selain dapat muka peluang nek pemancang industri hiliran kiberut sektor kudip sapi. Menteri Belia sukan dengan pemancang usahawan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kejayaan pengusaha jagung de Kampung Rebak jaji bukti nek pekarati. Asa jaya dan nerima piminta de Datuk Mesubala Tuke. Nepidaan jagung dapat ngeben pinceun de ahi. Pemancang industri jagung pendapat kede pinceun negudip jelu dengan pidato hasil daging sapi tempatan. Pidanti rimpas ngerasmi Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Nearap opis kumenyang dapat perhati dengan pikahi langkah nguntun petani tempatan tinan ngekat lagi pemancang industri iti de Sarawak. Langkah nyalen subsidi inyok diesel perlu dok perhati lebih jujub dengan ngumit kira keadaan geografi serta keperluan semena rakyat de Sarawak khasna de utak terun. Menteri Belia sukan dengan pemancang usahawan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kota 200 nektaru ratus liter kai sede de keadaan geografi de kawasan utak terun. Nyaratus de kawasan utak terun mengmiri baram dengan marudi. Peluminan inyok diesel de ahi setegal pimpanu de Johor tok semerima jam serta keadaan jeran de kait pagu. Pidanti rimpas ngerasmi Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Langkah ngawal ketirisan dengan nengku nyua inyok diesel mena biguna pak langkah penguatkuasaan serta penyugon kota perlu dok tambah pagu ngajah faktor geografi de Sarawak dengan Sabah. Sementara Sian Gapit Menteri Pinami seni dengan Bertanah Asal Malaysia depan Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man menang, dasar subsidi inyok diesel bisasar perlu ngumit kira pikara de simene berlaku de Sarawak. Langkah ti mene biguna setegal faktor geografi pimpanu de Johor selain inya ratus de ahi minan muto de minan inyok diesel. Nepidaan walaupun mekanisme ti tinan ngurang ketirisan pingatur perlu tunah ngajak keadaan mehen anyap inya de kai menteg. Pidanti wang biucap de sesi town hall Budi Diesel dengan SKDS bisamah Ahli Parlimen Miri de Miri. Sesi town hall ti tinan nyugon ruang neg inya ratus mpuan pinarang dengan nyugon buat pikir tentang dengan dasar ti. Maklum balas dok terima irak dok teban neg opis serta agensi lebih kait mehendapat dok tambah paguh dasar ti. Sektor swasta dengan badan korporat dok sungka bisama-sama mancang Bandaraya Miri. Tiki berat pimancang kenyalang Convention and Exhibition Center 1, KCAC 1, bergas RM100 juta di kawasan Senadin. Menteri Pengangkut Sarawak depan adun Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin menang, projek detuna bedah company tempatan dan negap miri jaji tempat bahas industri ngudung, insentif, kudung dengan pameran MICE. Di sekaligus dapat ngeket ekonomi miri minan pelaburan lebih tamah ngkede peluang kerja serta ngeket sektor pinemi de utara Sarawak. Pidanti wangi rasmi Majlis Prapelancaran KCEC1 de Kenyalang Smart City Senadin Miri. Pemancang KCEC1 ngelibat kerjasama perintah dengan sektor swasta, rapi jaji Plan Indo Greater Miri serta agenda Banner Pintar Miri tidak nyukong ahi sektor pemancang ekonomi.
Silung Aga. Opis Pimancang Dayung Abi Memak dengan nyaratus KPWKM Bideng Kerui Cadang Inisiatif Bau terateban 2 bajet 2020. Cadang titinan negap agenda dengan pinulung nekumpulan sasar de seluruh negara. Menterina Dato' Sri Nancy Shukri Menang, cadang dok tunda minan maklum balas masuk kumpulan sasar minan ahi sesi libat urus. Selain hasil berunding abi kementerian, tinan pasti keperluan semasa inyaratus. Cadang timah de peringkat pimangan sebayu ira juga neg opis kewangan. Bidanti rimpas mirasmi program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 peringkat negeri Sarawak de Kuching. Nepidaan inisiatif de bideng tuna Kaismina tumpu neg golongan CN saja bak semua kumpulan sasar de lebih ahi. Dua perkara dibeken opis pimancang dayung abi memak dengan inyaratus komited nyugon bantuan tinan pasti kebajikan tiap rakyat Sarawak dedog report mudip susah de Johor sentiasa dog jaga. Menterina Dato' Sri Nancy Shukri Menang, opis kebajikan masyarakat JKM Johor mengumit tindakan pantas dengan melawat negbalati rimpas perkara iti mampar. Bantuan kebajikan raduk jugon bitagini anuburan mahi to keburan iju sawa bau selain terus prati kebajikan bala iti dog jinaga. Opis nepon bekerjasama dengan Rumah Sarawak de Johor tinan nyedia tempat ngendai sementara dengan ngatur pimpenu balik nya CN neg Sarawak kena perlu. Kelab Usahawan Wanita Bintulu KUWB seninca platform biguna tinan mancang ekosistem keusahawanan dayung. Menteri Pinami Seni dengan Betan Asal Malaysia, Dato' Sri Tiong King Sing Menang, pekarati minan bikongsi pengalaman dagang dengan pimancang keyakinan adep. Dua timpu bersama kedah lebih ahi usahawan dayung tetegap dengan bidaya saing. Bidanti de majlis nyehep lematanu tunda beda kelab usahawan wanita Bintulu KUWB 2006 de Bintulu. Teks sendakna dok baca beda pegawai tugas-tugas khas neg Menteri Pinami Seni dengan Betan Asal Steven Kong Kai Seng. Sementara Zen Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Menang usahawan dayung de Bintulu dok sungka minan teknologi digital i dagang dengan inovasi. Titina nulung perusahaan icuk dengan bantu PKS hasna de tuna beda dayung dapat ngumit peluang ekonomi dengan aspirasi Sarawak neg ekonomi digital dengan bipinceun datu. Ini orang dari bi umur tapujuk sewak dok daput ke bersenek dengan botna de kampung sebuluh Cina Lundu Lamatanu Nyanduna. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, pidaan rima pingaba wang pukul tarus mengenai minit Lamatanu. Enam anggota mesu balai bomba dengan penyelamat BBP Lundu bersama Nik Buah Muto, unit perkhidmatan penyelamat penyelamatan perubatan kecemasan neg tempat pinyusah jaji. Anak mangsang puan anakna anyap deremin rimpas mari mesu pasar wang berpagi. Dari ti ada penyakit sawan mesu umur mengijuk sewa. Mangsa dok dapat nguleng dengan bebak bibuak sebayu dok nesah kebes bedak petugas opis penyihat Malaysia. Tedangna dok senerah neg pihak polis. Tinan ngemas agah tipun pun agah binaca lagi. Industri puru jagung ngekat ekonomi bau sepak pasar. Mekanisme subsidi inyok diesel perlu diperhati lebih jujur.
dimancang KCEC1 irang ngekat status miri jaji bandaraya ti Megah dengan sen keti agah mesu YFM Bidaya susun bedak Ratna Saimin dengan senalin minan sena Bidaya bedak Mike Hansen mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, dengan lagu perantau bersama dengan RDMT Band dan Legend Asing Bicinta.
1: Ya.
0: Lebih sih berangkat ada bersama KTY FM Berdekat. Sehingga ni mana ni mbak awak ada anti jah topik dan sesat nuati berkait dengan penebet ia dan piala dunia FIFA 2026. Ani buat pikir dengan.
1: Ini pendapat kita.
0: Ani buat pikir dengan. Ani nak entah kada buat pikir dengan nak tipu piala dunia ti beres disukup kah?
1: Ya. Kayak rehat kah?
0: Selalu pun kerja awal kah?
1: Ya betul. Sebab selalu main berpagi ya.
0: Makat awal lepas tinggal bot terus mamu mun kerja.
1: Terus mun kerja. Ya.
0: Kada git nang tak pingubah dari gaya pengudit ngan.
1: Rutin harian berubah cek ya.
0: Rutin harian.
1: Iya, cuma masa Piala Dunia sajalah rutin yang berubah cek. Sama ada mungkin ada de masih biasa lagi lah biasa makan jaga ke. Mungkin itu biasalah asal.
0: Betul.
1: Mungkin tak biasalah. Memang makan jaga lah.
0: Betul. Memang berjam tak makan awal.
1: Biasa. Iya, biasa.
0: Jadi ya tak berandingan adik bersama ye sesana rati kata adik berangan uncommon ni sit ke pasar. Piala Dunia 2026 dikira kemas anuati berpuan Tija
1: kita mempun lagi sama-sama juara
0: asyikah juara bertetui Spain Spanyol menang jadi sebagai kada lagi dengan lagi atna kelaat nak kada i nang ta selalu beus awar. Rabis igeng gaya pengudip Ranji.
1: Ya.
0: Gaya pengudip dengan Alimba berubah.
1: Student. Memang berubah.
0: Student Piala Dunia.
1: Mesu start Piala Dunia memang berubah ya. Jaga beus ya. Jaga beus. Jaga lagi makat.
0: Betul. Baik kabar yang bisa komen di Facebook WFM dia. Kasi lagi main kabar tak lain telefon tak. Nimun ada biasa kuka. 25 main 6 peri. 25 main 6-5-0. Jadi main kabar pasal titik terus sama keringah agak. Dan pemimpin bawa jaga Pak Semayan nak sabi praman dia bersama dengan Peace Band. Dan temangan mau tayu kumang.

pukul 7.30 pagi. Sebungah seh demutik pun pendabar industri jagung pigorak bau ekonomi luar pasar. Mekanisme pimonu subsidi diesel patut nakit obah ngurus. Pimasang KCEC 1 sakat nyenang kakat miri jagin bandaraya Gemilang. Selamat pagi bersama Dokuk Martina Naun dan Abar Rasuk YFM Bidaya Demutik Tengenabar. Industri pemuruh jagung dapat jagin pigerak bau ekonomi luar pasar di Sarawak luar sen buka peruang pimasang industri hiliran di kedak sektor kidip sapi. Menteri Belia Sukan Duh Pimasang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang iti bituna Duh Pimujur nya denai pimuruh jagung de Kampung Rebak Asejaya de menerima pemitia de Sukuboga repas nun hasil jagung. Yenang pimuruh jagung pun dapat gataban pidapat de Sukup Ayuh. Pimasang industri nu pun nyukong ke sektor kidip binatang ngannya peruah daging sapi. Ia sabut dan iti nunduk pingerang abar lepas tajih pesta jagung Kampung Rebak Asejaya. Ia harap upis pimuruh dapat ningat peruang inu. Ruasen ngin pikaya nuduknya ada naik kerja pimuruh ngannya masang ada industri nu de Sarawak. Terasina dan hadboken Datuk Seri Abdul Karim nang mekanisme pimonu subsidi diesel mesti riak nakit obong arus ropas mit kira gaya tanah dos ponar rakyat de Sarawak amuta nya de dang kawasan aso onyong torun. Inuh ruban masih agi kedaknya de di munuas otin dua kota 200 netaruh ratus liter inu sebab de cukup senya de kawasan aso onyong torun. Ratus de kawasan aso onyong torun kedak demiri baram du marudi biguna dang boga diesel sebab pimono jua neg semung rimu jam tambah ada gaya orang de di eskia pagu. Rakah ngawar serah pakai dua seludup diesel cukup biguna pak mekanisme penguatkuasaan dua ngin kota patut oboh nama pagu saat robis bigotek dua gaya tanah dan Sarawak dua Sabah. Sementara ini, Gapit Menteri Pelancongan Seni Dua Batan Asal Malaysia dijagin gah Ahli Parlimen Miri Chiu Mun Chun Man nang pimonu dasar inuh mesti nunak gaya sebona de Sarawak amatah gaya tanah juo pimonu ruar sen ratus paksa pakai motor diesel. Ia nang sungguh pun mekanisme inuh biniat pakainya ngurang serah pakai pimonu de sebonar cukup diguna sakdoiknya dari obuh supiah. Ia sabut eniti terah sesi town hall budi diesel do eski SKDS bersama dua ahli parlimen Miri Demiri. Sesi town hall ini hubung naik nganyangin peruang nuduk rakyat ngajit pinorang ruasan ingin buat pikir dua cadangan pasal pimono dasar ini. Pinorang baras dah boleh terima riak bertoban nuduk upis menteri bayar agensi berkait sen penamah paguh dasar. Sektor swasta dan badan korporat dah mitia dah sama-sama masang bandaraya Miri. Itih demurut pimasang Kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 pakai beranya nikan ratus juta ringgit di kawasan Senadin. Menteri Pengangkut Sarawak dijagin gah adun Senadin Dato' Lee Kim Shin nang projek de obuh nai da syarikat tempatan inu sakat nyenang nogap miri jagin pun topat sen industri udung insentif bikupul dua pitanga mais. Itih pun jagin gah pigorak ekonomi miri ngerusuk pinamah modal buka peruang kerja duh pimasang sektor kerja nomi de utara Sarawak. Ia sabut dan itih terah tajah majlis pra pelancaran KCEC 1 de Kenyalang Smart City Senadin Miri. Pimasang KCEC 1 melibat kerjasama perintah do sektor swasta sakat nyenang nunak sindu Raja Plan Greater Miri bayar agenda Bandar Pintar Miri pakainya nyukung boga masam sektor pimasang ekonomi. Kitubuk duh abar.
Upis Menteri Pemasang Dayung Rawang Duh Masyarakat KPWKM Jurahnai Kudu-Kudu Cadangan Inisiatif Bau da Oboh Nimbang dan Bajet 2027. Cadangan ini pakainya nogap agenda kaya Duh Turung Kaban da Oboh Niat dan seluruh negara. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri nang cadangan ini Oboh Nai Nuna Pinorang Baras da Oboh Terima Sok Kaban da Oboh Niat dan boga sesi libat urus ruasan rundiang dan Upis Menteri Nganyak Puan Oni da Bikuna da Ratus. Cadangan ini Adin mau Oboh Medang takah piobo ngidi oboh toban nuduk Upis Menteri Beranya da Oboh Nimang. Ia sobut dan nitik nuduk media ropas tajah program Kasih Ibu Tunggal 2026 takah negeri Sarawak da Kuching. Ia nang inisiatif da jurahah oboh nainu idah dijek numpu kurak kedak-kedaknya Pak Nawab gah suak kaban da oboh niat. Dan hal deboken, KPWKM komited ngin pinurung nuduk rakyat Sarawak da idip susah da Johor. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri nang Upis Kebajikan Masyarakat JKM Johor memit tindakan merawatnya inu ropas kes jagin viral. Pinurung Kebajikan Reboh Ngin tajah ni anuburan moitih neg buran ju sobau ruasan kitubu naipi merati. Upis Menteri pun bekerjasama ke dua rumah Sarawak di Johor nganya ngin topat re sementara dengatur toban ieh pari ke Sarawak suma yaraan. Kelab Orang Dagang Dayung Bintulu KUWB ialah platform dekasan biguna pakainya masang ekosistem terbigotek sen orang dagang dayung. Menteri Pelancongan Seni Dubatan Asam Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing nang itih dapat oboh naik ngerusuk bikusi pengipuan terinjamit dagang doh pemasang depnya. Dan masa sama peruah rebis boga orang dagang dayung detaan doh dapat beraga. Ia sabun dan itih terah majlis Nuak Sengumi dengatul dak kelab orang dagang dayung Bintulu KUWB 2026 de Bintulu. Sina pengusap bebasa dak pegawai tugas-tugas khas nuduk menteri Stephen Kong Kai Seng. Sementara itu ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming nang orang dagang dayung de Bintulu abemiti dak punok-punok mit peruang teknologi digital idagang duh inovasi. Itih nganya notap dagang se dede sedang-sedang basana PKS amata dekaku dak beradayung dapat berobut peruang ekonomi beramah dua piniat Sarawak nuju ekonomi digital dua toban penyonang pengedapat tepi datung. Ni orang dari bi umur taruh perujuk sawa obo dapat kobus sinek bot de kampung sebuluh Cina Lundu Ngumi Sumia. Pusat Gerakan Operasi Upis Puma Duh Pengramat Malaysia JBPM Sarawak nang pihak terima pemogan scout pukul pri kutaruh robis mengnom minit ngumi nom anggota sok balai bomba Duh Pengramat BBP Lundu depakai di buah motor unit perkhidmatan pengramat perubatan kecemasan maudi kang tepat har beraku nunak pinorang awal sinep mangsa ma dapat anak dari ya doi debori ropas ye pari sok pasar pagi no. Dari noh ogi onam sawan tan ye bi umur semengjuk sawa mangsa berdapat guring dua ruah coraa ngidia oboh dapat nang kobus dak petugas Upis Menteri Kesihatan Malaysia terang mangsa oboh serah duduk polis sen tindakan. Ngan kungomas abar kepada basa pun industri jagung pigorak bau ekonomi luar pasar. Mekanisme pemonu subsidi diesel patut nangkit oboh ngarus. Pemasang KCEC 1 sakat nyenang kakat miri jagin bandaraya Gemilang. Demut isi abar, sewa FMD ya, dia menyusun dak Ratna Simon, dua penukar rekang Sinabau dak George Martin, sewa seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Limuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Justin Marin ay nang dayong pendawan na di pramantay sa sarno at drama segment na makalkir mo ha sa nabisi ibrang nga nalip sama ki Edi YFM di kas nagah kibarata di bao gabi sama ki Edi YFM di terima kasih amay mi and YFM di jadi station nga ta sama-sama bi praman ya sa san ano ati rabisi ga ano ati ano senen nang ta bago dengan tadang Monday Blues kas nagah yet na barangan di gib sama ki sa sarno ati rabisi ga yet na penyokong Argentina banyak
1: kecewa
0: ayuh kecewa tamah merana
1: ayuh kemudian masih dapat taruh star lagi
0: kas juga ya na peminat penyokong Spain ataupun Spanyol banyak ngan ngaso ngara adi an kecewa
1: abang anco jadi tim ani belap fan Argentina berpagi ti
0: betul
1: mati muncung nama ti
0: mood memang nang tak
1: mood memang ke laut ya
0: memang ke laut
1: sama mengenuti lagi
0: okay sebab kita bersama dengan ngata komen-komen di Facebook YFM berita bahasa report gaya news Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam di kima peguru sepukul juk sesantijah di kia sesanan wati ujian di kedua-kedua tepat lebih segera di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike ka Mukah ka Gaya Andu kena di Sibu Kapit Bintulu Mirika Limbang yang singgung mendu agi sebab ribut dulu kijat sama ujian di kedua-kedua tepat di Sopra bahagian di Sarawak Garau gerumbang sendi negni poin 5 meter sebab puasa baradayang raju ia sa 26 taruh per kilometer ni jam katakah peras senwati ina sa 24 neg taruh per 4
1: darjah Celsius.
0: Jadi hati na report gandu sa Office Meteorology Malaysia ia tipu semang 2 jam neg pukul juk singarem kastiga kami tertinggal gaya andu gaya andu sama gemun kecewa aseng barap
1: ya
0: Peminat Argentina.
1: Nyam aseng bela fan Argentina berpagi.
0: Betul, amai jaka agi dengi sebab ribut dulu kejat ujen di sopra bahagian di Sarawak ngasingmi andu.
1: Walau matandu ya.
0: Betul. Jadi yang barangan adigi kerja pengendaingan di pasar Kuching ataupun agi barangan rendai pemenu di Jo harap terdapat sesama tak nyusun jam pemenu. Lebih sehingga kami agi urusan adi begaut tak lain. Isa ita degepal begaut deraju di dalam pemenu tak. Sada selamat dekat terutama data tujuh.
1: Ya, natur pi penuh kita kikir lagi ya.
0: Ya, bet pasal topik mica ngupi tak sesan wati berkait dengan ane kau buat pikiran pasar Piala Dunia FIFA 2026. Tidak tak kerakar pasar final anu wati pasal tidak tak bisa kerakar pasar pemain-pemain adi angan minat tim adi angan minat. Kasih nge kena giga pingubah dan pingudip. Student na pengatur Piala Dunia FIFA 2026 mati ni muka kada gibarangan ada bus awar nanti bus jam biasa pak lepas bagi
1: Piala Dunia mati jaga bus
0: amai makan awar
1: ayo jaga bus jaga lagi makan
0: betul yeah. Selagi tempat minggu pingubah agi pingubah ke kami tempat minggu angan makan rambat jadi tipu agi Piala Dunia ti bakat awar. jadi semuki kah kena agi ke dengan kena agi kedah kah angan barangan di nang ta agi anu rahmat mun kerja. Amai lepas tinggal bor beus pari.
1: Ayo, kira telajak lah.
0: Betul.
1: Telanjur beus lah.
0: Jadi, anda bisa komen di Facebook YFM ni. Kasih anda bisa get telefon di nombor 2500 Okey, lepas nanti, kita bisa beringan di gig komen. Tak pijuk unggah ragu, pun tak bisa menggan noice di Pataru.

harita anu satos sedunia. Puan tak kedah nang main satur kena revisi yang ngera adidog Alzheimer ama ingasa atuk tak kabda atak bega berfikir. Main satur ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir. Lepas anu dog teban ka India arong abad 6 Masehi. Ka idog kaden caturangga. Dalam peminyak Sanskrit, caturangga teban reti pat sekap soldadu. Sator piju utemegah dini ong-ong ka ibi paut ngatur strategi perang. Buat Sator ina saman raja, adi jadi penguru ka des endeh nakit dok Grindung. Menteri jadi penasehat ka Grindung Raja. Gajah tanda penyebeke perita. Kuda tanda pimenu adi raju. Ka bara soldadu jadi tanda penyebijak saman jadi barisan hadapan. Anu Sator

sedunia dok sita ngah 26 Julai berangsur yang jadi pengaten. Sator adi jadi ni sok pemain adi ngah ngasak teg bedak begak berfikir kabijak. Sewati, tema anu sator sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.

0: Hari Korea Jobong Dimo. Yeah. Habis si berangan dari sama KDY Family kas lagi. Ya tak berangan nak digi bersama di tikati ketika berada kata di debus. Amai remu kerja.
1: Ya, terus mun kerja ya.
0: Kas lagi lagi beringata mun kerja mun senyum-senyum lagi dan mun kerja mood de kena. Mega hanu hati anu senen mandi blues.
1: Ya.
0: Mood de kena dia aduh. Susah.
1: Susah asingnya.
0: Mai susah asing kan mai tarik ngupi-ngupi anu ati tak kelakar pasar Piala Dunia. Kami tak tinggal ia na Piala Dunia J. Sewaktu ati bege kejutan.
1: Betul.
0: Di Dongnai pada FIFA rabi siga ia na agi
1: dua benua
0: adi
1: ya.
0: Nang tak berebut kejuaraan. Ia na karyati.
1: Ya, betul.
0: Kasih lagi kami tak tinggal ke kejutan edisi 2026.